0: pengganggu tanaman ya, namun penggunaannya harus dilakukan secara bijaksana dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Nah, betul gitu Pak. Oke, terima kasih ya kepada narasumber kita Bapak Subiadi SPMSC. Terima kasih banyak sudah memberikan sosialisasi juga ya kepada para pendengar ya. Dan iya, saya Didi ya pamit dan tetap dengarkan Pro 1 dari Manokwari. Selamat pagi, salam sehat dan salam pertanian.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ternyata di tadi penyampaian kami ada yang kurang berkenan. Ya, kami mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, sekali lagi minta maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi.
2: Demikian dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.

0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Madison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Hayo Umam melaporkan selengkapnya.
1: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Madison sebagai tersangka. Madison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti penilaian yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Madison menerima suap yang berkaitan

0: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
1: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awal media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maraenim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hero Imam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya, Bobi Osa Bulete.
3: Saya Yuliana, lebih akrab dipanggil Bobi sebagai Kepala Pusat Pemberitaan P3 RRI.
4: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
3: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun.

0: dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
1: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI. Pertanyaan dijawab.

0: tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15 di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
1: Baik, pendengar, operasional pembuangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana tiba keberhasilan membuangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah. Satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat terbangun transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPH Debarkasi Solo, Nibila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan dirawat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Domohidan dan telah diserahterimakan pada malam tadi oleh Ketua PPH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kemudian ingin menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
2: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten 1 dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di asrama Dodongan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah juga.
1: Yang terakhir terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun akibat penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilakukan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 menit, jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Domohidan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Jakarta, Dina, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
3: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
4: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa mereka puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
3: Ya, pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya, Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
4: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah, berkahnya, berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
3: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok sebanyak dijadwalkan 380.

Tabungan Jemaah Haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pulau Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pulau Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi.
3: Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Peri menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
3: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaidi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
4: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
5: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tema 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
3: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
6: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Dengan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
1: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah itu mengaruhi banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan bagaimana rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita nggak juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu. Jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
0: Editorial RMI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal. Semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Di dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Kwei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan. Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman.
4: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara,

kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pes Parawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pes Parawi itu pesta paduan suara gerejawi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pes Parawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silobun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Trivia Tundun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxus dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi...

Mari kita sukseskan Pos Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Ya, baik, benar, kita akan mengikuti pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya dan diikuti dengan teks Pancasila.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Mencetak gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022. Meski Prancis kalah, hat-trick Mbappe membuat dunia terpukau dan langsung tercatat sebagai salah satu performa terbaik sepanjang sejarah. Hat-trick bukan sekedar 3 gol, tetapi simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Hmm. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai. Ragi itu walaupun dia kecil nggak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, nggak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Halo Sobat Antara, senang sekali ada saya Ovi Wardana menyapa di podcast Antara Close Up, di mana edisi kali ini kita akan membahas tentang tempe. Tempe yang ternyata bukan sekedar lauk, tapi merupakan warisan pangan Indonesia, intinya bergizi, sederhana, dan kini diakui dunia. Kita akan membahas episode kali ini bersama Mbak Wida Winarno, pakar tempe atau juga dikenal sebagai co-founder Tempe Movement. Halo Mbak Wida.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waduh, senang sekali hari ini bisa ngobrol bersama Mbak Wida kayaknya saya panggilnya ya. Iya, jadi karena edisi kali ini membahas tempe, baru aja nyebut kata tempe, itu bawaannya lapar sebenarnya. Pasti langsung kebayang di dapur lagi goreng tempe. Tapi untuk Mbak Wida sendiri nih, terakhir kalau boleh jujur, makan tempe kapan dan diolah apa?
0: Makan tempe terakhir? Kemarin.
1: Kemarin? Oke. Diolahnya kemarin apa tuh?
0: Goreng aja.
1: Digoreng aja. Jangan lupa pakai ulekan bawang putih ya.
0: Atau kecap.
1: Atau kecap.
0: Cabai rawit.
1: Cabai rawit ya. Udah komplit. Karena kalau tentang tempe ini memang gak ada habisnya untuk dibahas. Betul. Dan pas banget disebut dengan predikat superfood.
0: Superfood ya.
1: Setuju. Setuju ya Mbak Wida. Kenapa gak habis dibahas? Karena dari abad ke-16. Udah ada sekarang, lalu mulailah dianggap sebagai lauk yang sederhana, murah, terus akhirnya ada semacam kata-kata negatif tentang tempe, misalnya mental tempe. Nah itu kan untuk menjatuhkan citra tempe sebenarnya. Tapi untuk Mbak Wida sendiri dibesarkan dengan tempe, maksudnya Tempe Movement ini kan sudah ada dari 3 generasi. Seperti apa berkenalan dengan tempe?
0: Iya, Tempe Movement sebetulnya bukan ada 3 generasi ya, tapi digerakkan oleh 3 generasi. Itu jadi ayah saya kemudian anak saya. Nah, dari saya kecil itu bapak tuh udah ngomongnya tempe. Tapi sebagai anak kecil sebetulnya kita nggak tahu nih apa sih yang diomongin. Kita cuma tahu rasanya enak gitu ya, udah selesai. Lalu pada satu periode. Jadi ayah saya dan anak saya itu di dalam satu fakultas yang sama gitu, fakultas bioteknologi dengan dasar ilmu bioteknologi. Nah kita sebagai orang bioteknologi, maksudnya kita belajar bioteknologi di Indonesia ya, itu tempe itu sebagai sesuatu yang sangat menarik untuk dipelajari, dan untuk saya sendiri sebagai perempuan mungkin lihat tempe itu sebagai sesuatu yang ih seksi banget ya gitu. Tapi gimana ya menjelaskan kepada masyarakat awam gitu bahwa tempe itu seperti yang kita bertiga lihat gitu. Jadi ayah saya mungkin lihat sebagai warisan sejarah yang udah lama dan ini suatu proses yang sebetulnya sederhana tapi kok menghasilkan senyawa bioaktif yang beragam gitu. Kemudian dari saya lihatnya kok banyak ya manfaatnya sampai ke bisa ke kulit juga. Terus dari Ando anak saya gitu lihatnya wah ini bisa buat membangun otot gitu. Jadi kita masing-masing punya POV yang berbeda, tapi kita melihat itu tuh sebagai sesuatu yang sangat menarik, yang sangat ingin kita bagikan gitu.
1: Dan tadi ini karena digerakkan oleh 3 generasi, tentu tantangannya pasti kan akan berbeda-beda dari Prof. Winarno ke Mbak Wida lalu ke anak terakhir. Betul. Mengenalkan tempe di masanya Mbak Wida ini seperti apa challenge-nya?
0: Iya. Jadi kalau di masa saya itu terutama di orang awam, tempe itu dipandang sebagai sesuatu yang rendah atau kelas 2 lah gitu. Kalau di bidang makanan aja, kalau tempe tuh tidak setinggi derajatnya dengan daging misalnya. Jadi kalau nadanya tuh nada merendahkan gitu, kayak ya habis makannya cuma tempe gimana gitu. Aduh maaf ya, suguhannya cuma
1: tempe gitu kan.
0: Padahal buat kita ih keren banget nih ada tempe gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi agak ada effort di situ merubah itu.
1: Merubah itu, dan rasanya kalau kita lihat di generasi selanjutnya setelah Mbak Wida, generasi anak, tempe mulai dikenal seksi ya Mbak Wida. Jadi maksudnya anak-anak muda mulai merasa tempe ini wah benar-benar superfood. Kandungan-kandungan, contohnya di tempat gym deh. Kalau dulu mungkin identik sama udah deh makannya dada ayam, tapi sekarang tempe.
0: Sekarang tempe. Terus banyak seperti influencer-influencer muda yang bodybuilder gitu kan, itu juga dia mempromosikan bisa pakai tempe loh, atau komunitas lari, oh itu kita makan proteinnya tempe gitu. Jadi jujur buat saya, dari generasi saya, lihat perubahan itu tuh sangat membahagiakan.
1: Iya, perubahan yang ini luar biasa. Karena kalau kita melihat sejarah tempe seperti yang kita sudah sempat singgung, itu kan memang pertama muncul di abad ke-16, lalu disebut sebagai sambel, waktu itu sambel tempe.
0: Sambel tumpang.
1: Sambel tumpang itu seperti apa ceritanya? Jadi, pasti seorang Mbak Wida nih tahu sejarah tempe.
0: Iya, jadi tadi kan dimulai dari abad 16, tapi dibukukan itu di sekitar tahun 1815 oleh Sunan Pakubuwono ke-5 ya. Waktu mulai dituliskan, beliau masih pangeran. Nah, tapi yang diceritakan itu kira-kira 200 tahun sebelumnya. Lalu dibukukanlah dalam Serat Centini. Serat Centini itu kurang lebih ada 12 bab. Itu 3 bab itu menyebut tentang tempe. Kebetulan kita Tempe Mohon pergi ke Solo. Terus kita lihat bukunya tuh seperti apa gitu. Karena waktu awal Tempe Mohon dijalankan, kita kan ingin memastikan jangan sampai ada yang mengklaim
1: apa benar ini,
0: benar nggak punya Indonesia, gitu. Jadi kita kan mesti cek oh iya benar-benar ini memang punya bangsa Indonesia gitu. Nah lalu di dalam Serat Centini itu ada satu jenis makanan yang di dalam cerita tersebut disajikan kepada orang yang dimuliakan. Nah bentuk sajiannya adalah sambal tumpang atau sambal letok gitu. Nah itu sebetulnya terdiri dari tempe yang udah semangit atau bosok gitu, ditambah tempe segar, terus dengan bumbu-bumbu, ada daun jeruk, kadang-kadang orang menggunakan terasi dan lain-lain, ya ada cabai, bawang merah, bawang putih seperti biasa gitu. Nah terus kemudian itu disajikan. Nah cara makannya itu, jadi sayur-sayuran direbus, kayak mau bikin gaduh-gaduh. Nah terus disiram kuahnya itu. Nah itu karena ada tempe semangitnya itu, rasanya tuh jadi sangat melekat dan berkesan.
1: Nah, tidak bisa dijelaskan soalnya.
0: Walaupun saya sambil menelan ludah gitu ya, tapi maksudnya
1: tersampaikan
0: itu. Jadi, nah itu buat orang-orang yang terbiasa makan itu, seperti ayah saya kalau menceritakan sambal tumpang itu kayak itu nggak ada yang lebih enak lagi di dunia selain itu gitu loh. Jadi sebegitu berkesannya. Dan mungkin anak-anak generasi berikutnya gitu, mungkin generasi Pak Ovi juga nggak terlalu familiar ya dengan makanan itu. Tapi itu adalah menu tempe tertua yang kita bisa temukan dokumentasi
1: di Indonesia. Itu membuktikan kalau tempe memang secara sejarah sudah ada di Indonesia sejak zaman itu, dan sudah dibuktikan oleh dia sendiri bersama keluarga.
0: Iya, dan kadang-kadang kita kan kalau mencari jejak sejarah pun sudah lama apa belum, kita cari jajanan yang jual orang tua-tua gitu kan, betul, misalnya. Betul. Nah itu memang sambal tumpang itu biasanya dijual, ada jajanan murah dan dijual oleh orang tua.
1: Dan resep itu pun akhirnya turun-temurun sebenarnya ya. Tapi kandungan gizi tempe ini memang secara turun-temurun kita lihat, wow. Maksudnya bahkan orang luar kalau kesini, mereka yang vegetarian merasa kayak, wah ini menemukan surga protein di sini. Secara kandungan gizi menurut Mbak Wida sendiri seperti apa sebenarnya tempe?
0: Nah jadi dari kandungan gizi itu banyak sekali yang bisa diceritakan. Tapi kita mulainya dulu karena tadi disebut-sebut vegan ya.

0: Bukan, tidak ditemukan ketan B12 gitu.
1: Oh.
0: Jadi apa yang terjadi gitu? Ternyata tempe-tempe di Indonesia memiliki ketan B12, tapi tempe di luar negeri belum tentu.
1: Oh,
0: Gitu. Jadi
1: unik ya.
0: jadi kita di Indonesia itu dimanjakan gitu, udah tempenya enak. Banyak vitamin B12-nya pula, itu belum bicara protein dan lain-lain ya gitu.
1: Ngebahas tentang tempe ini saya juga teringat kacang-kacangan yang digunakan untuk tempe. Menariknya ternyata ada lebih dari 20 jenis kacang yang bisa digunakan ya.
0: Betul, iya.
1: Itu ngaruhkah untuk cara membuatnya atau protein di kandungan tempenya itu tuh ngaruh nggak Mbak Wida?
0: Ngaruh.
1: Signifikan seperti apa?
0: Jadi sebetulnya ide awalnya, jadi ya tempe movement, kita bicara tempe, memang masyarakat Indonesia teredukasi dengan rasa tempe kedelai. Tapi sebetulnya di daerah-daerah itu banyak juga tempe-tempe yang bukan dari kedelai gitu. Nah jadi sebetulnya idenya itu, Indonesia kan biodiversity-nya besar sekali. Di daerah-daerah itu banyak kacang-kacang yang mungkin tidak diperdagangkan di pasar gitu ya. Kacang-kacang yang tumbuh di pekarangan dan lain-lain. Nah idenya itu adalah bagaimana kalau misalnya kacang-kacang beraneka kacang yang ada di Indonesia.

0: peroleh kita jadikan tempe. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Tapi yang berhasil banyak juga gitu. Jadi misalnya kacang hijau, kacang merah, kacang tanah. Terus kemarin terakhir nyoba jagung, jagung pulut, terus jagung biasa, yang jagung biasa, yang jagung manis itu cenderung rasanya seperti perkedel malah. Tapi perkedel kayak empuk gitu kan, kayak digoreng gitu ya. Terus pete pernah dicoba. Pete dicoba, oh ternyata
1: berhasil,
0: tapi itu aromanya ekskalatif banget sementara luar biasa deh itu aromanya pete. Kemudian biji saga itu pun bisa jadi pete. Terus melinjo itu jadi pete juga bisa. Bahkan mie instan jadi tempe juga gitu. Mie instan pun jadi tempe bisa.
1: Mie instan jadi tempe. Saya masih mikir dulu nih. Mie instan kan bukan kacang-kacang. Kenapa bisa akhirnya menemukan mie instan jadi tempe?
0: Nah itu sebetulnya mulainya ya iseng gitu kan ya. Dicoba.
1: Ada kandungan apa itu akhirnya? Kenapa mie instan jadi tempe?
0: Nah jadi sebetulnya kalau kita bikin tempe kan kita memelihara ragi ya. Kalau misalnya ragi itu terpenuhi syarat hidupnya, jadi ada makanannya, ada nutrisinya, ada lingkungannya yang mendukung dan lain-lain, ya bisa hidup gitu. Nah mungkin di dalam jadi mie instan itu tidak melulu kosong, nggak ada nutrisinya gitu, tetap ada nutrisinya walaupun sedikit gitu. Nah nutrisi itulah yang digunakan oleh si ragi itu untuk membentuk rambut-rambut putihnya itu, gitu. Jadilah tempe
1: mie instan jadi tempe. Saya ini insight baru, karena kalau saya baca biasanya jurnal kan akan bilang kacang semuanya. Ternyata sudah pernah dicoba juga di Tempe Movement, aneka kacang sampai pete juga ya. Family pete itu dicoba.
0: Ubi dicoba juga, tapi jadi kalau ubi itu kurang sukses sih, nggak seperti jadi sih kue keki gitu, tapi nggak bentuknya jadi nggak seperti tempe gitu. Cuman keren warna-warni.
1: Itu bisa karena kan untuk mengenalkan ke generasi selanjutnya dari segi pangan sendiri atau makanan ini harus ada yang hits, entah itu dari warnanya yang seru bener. Karena zaman sekarang yang viral biasanya gara-gara dia seru warnanya kah, rasanya kah. Tapi kalau kita membahas tentang tempe, kita lihat sekarang branding tempe juga sudah mulai beralih, banyak pengolahan-pengolahan yang unik-unik juga Mbak Wida. Ternyata saya juga tadi sebelum kita mulai sempat ngobrol kalau tempe nggak hanya berhenti di pangan atau dikonsumsi saja, tapi bisa juga untuk kecantikan. Nah ini gimana Mbak Wida, bagi resepnya kalau kata anak zaman sekarang, P bagi resep dong.
0: Iya, jadi tadinya itu juga mulainya dengan iseng ya. Karena kalau lihat dulu kalau ikut mama facial dulu kan dikasih pilihannya tuh mau pakai apa, telur, susu,
1: gitu kan.
0: Ya. Yang sebetulnya kalau dilihat bahan-bahan yang tinggi kandungan gizi. Jadi sesimpel itu mikir, berarti kalau tempe bisa juga dong ya gitu.
1: Karena punya protein juga mirip-mirip.
0: Iya kan, telur. Gizinya lengkap juga gitu. Walaupun menyambung tadi dulu ya. Jadi beda-beda substrat, beda-beda bahan yang dibuat tempe menghasilkan senyawa bioaktif yang berbeda juga gitu. Nah terus jadi akhirnya coba tempe mentah. Kan sering banget bikin tempe, jadi tempe yang kita bikin sendiri gitu. Terus kita penyet-penyet, terus kasih air anget, terus begitu udah jadi agak cair gitu, terus taruh di muka. Nah taruh di muka, dimin sebentar sampai kering gitu, terus udah bilas air dingin gitu. Nah ternyata tuh kulit jadi enak gitu. Dan untuk scrub bisa juga enak gitu kan.
1: Untuk scrub dan masker ternyata bisa jadi scrub juga. Kenapa juga bisa jadi scrub? Kan lembut banget sebenarnya tempe.
0: Nah itu tempenya sebetulnya kita keringin dulu. Kita keringin dulu terus agak dihaluskan lah gitu. Tapi kalau iseng gitu lihat di mikroskop ya ternyata sudutnya tuh gak tajam ya. Jadi kalau buat nge-scrub itu dia kayak exfoliating. Masuk, gitu.
1: Sampai ke kulit-kulit mati itu ke...
0: Tapi nggak sakit gitu.
1: Itulah akhirnya yang Bu Wida atau Mbak Wida sendiri ini

0: ini di bidang beauty ya. Jadi ada masker sendiri untuk Tempe Movement berarti udah pernah merilis tempe masker tempe atau scrub tempe juga berarti.
1: Waktu itu ada kolaborasi dengan satu hotel ya. Terus mereka mau bikin paket spa-nya itu dengan bahan dasar tempe gitu. Jadi ya adalah kita masuklah
0: di masuk situ. Aja dengan mengenalkan tempe versi non makanan ya dan menjadi masker tempe atau scrub tempe. Tadi kita udah bahas tempe sebagai makanan lalu juga sebagai untuk kecantikan. Ini bisa dikatakan sejalan juga sebenarnya dengan apa yang sedang digencarkan oleh pemerintah yaitu budaya tempe. Betul. Yang di tahun 2024 akan dibawa sudah dibawa ke UNESCO. Dan mudah-mudahan di tahun ini. Tapi kalau dari Mbak Wida sendiri karena aktif di tempe melihat pergerakan ini movement sudah ada dari pemerintah. Seperti apa perjalanan sejauh ini?
1: Jadi sebetulnya pertama pasti sangat bersyukur ya. Sangat berterima kasih karena kita tidak gila sendiri.
0: Akhirnya movement terjawab itu gila movement sendiri. Ya, gitu.
1: Nah tapi sebetulnya setelah UNESCO Intangible Heritage itu lalu apa gitu kan ya itu yang jadi harapan saya sih Tempe Movement pasti akan melakukan hal banyak hal yang aneh-aneh lagi
0: eksperimennya gitu. Banyak
1: eksperimennya
0: pasti.
1: Banyak tapi semoga juga semua orang yang terlibat dalam tempe entah itu para saintis ya mungkin karena kita dapat penghargaan itu, kita bisa misalnya meningkatkan ekspor. Nah, ketika meningkatkan ekspor, masalah apa yang dihadapi? Misalnya bentuknya itu, tempe kalau di Indonesia kita biasa makan fresh ya. Bukan di pasteurize atau apa gitu ya, bukan diawetkan gitu. Nah, tapi kalau kita targetnya mau ekspor kan berarti mesti difikirkan gimana caranya supaya shelf life-nya itu lebih panjang. Nah, mungkin ilmuwan bisa

0: titik semua rasa yang bisa ditangkap dari tempe gitu. Jadi bukan cuman makan tempe, makan, tapi semuanya gitu.
1: Berarti membangun kenangan ya, menciptakan kenangan yang atau experience yang akhirnya ketika kita makan tempe, ini bukan cuman proteinnya aja,
0: betul,
1: tapi ada suatu hal yang melekat tentang Indonesia.
0: Betul. Soalnya kalau cuman bicara proteinnya aja atau vitamin atau lemak, probiotik, prebiotik, para probiotik yang semua dimiliki tempe, nanti kita kayak mungkin jadi kayak tanaman ya, dikasih N, P, K gitu. Tapi setelah penghargaan ini, enaknya tuh kita ajak semua dengan semua indera dan emosi yang bisa kita libatkan seperti itu.
1: Berarti sebenarnya mungkin budaya tempe yang sedang dikampen gitu oleh pemerintah ini bisa dimasukkan banyak unsur-unsur Indonesia kalau misalnya kita seperti kata Mbak Wida tadi.
0: Betul.
1: Jadi diplomasi Indonesia membawa budaya ini dapat dari tempe.
0: Iya.
1: Dari tempe yang
0: dari
1: sudah ada.
0: Tempe, iya.
1: Tapi kalau respon sendiri Mbak Wida, selama perjalanan kita lihat di Indonesia, di luar negeri, ini kalau udah membahas tempe, warganya tuh sangat excited. Sangat, wah, ini cuman di Indonesia ada. Seperti apa Mbak Wida melihat respon-respon mereka? Sementara di Indonesia mungkin ketika zaman Mbak Wida melakukan movement ini masih pandang sebelah mata. Respon di sana seperti apa Mbak Wida?
0: Iya, jadi senang banget karena positioning tempe sebagai makanan di luar negeri itu kan makanan eksotis, mahal, dapatnya susah gitu-gitu. Walaupun kalau misalnya ada, tapi rasanya tuh bukan seperti rasa tempe di Indonesia gitu. Jadi sebetulnya dengan image itu kita terangkat gitu, karena tempe posisinya itu kelasnya berbeda dengan tempe di Indonesia ya. Jadi senang sekali sih, udah banyak sekali orang yang mengenal tempe, menghargai tempe. Walaupun begitu, mereka mesti tahu rasanya makan tempe di Indonesia, tadi.
1: Balik
0: tadi.
1: Lagi, iya. Jadi emang kalau di sana okay lah kamu beli tempe dari Indonesia, tapi kurang komplit kalau belum makannya di
0: experience-nya,
1: experience-nya di Indonesia. Dan cuman ada di Indonesia
0: dan
1: aja.
0: Cuman ada di Indonesia.
1: Betul. Gitu. Bahkan harusnya ini udah gak ada lagi ya narasi-narasi negatif tentang tempe. Mental tempe tuh harusnya diganti ya.
0: Oh kalau kita gitu mental gak? Tempenya malah bangga. Oh, mental gitu. Tempe. Tapi tuh keren gitu.
1: Temen-temen di tempe movement itu keren gitu. Ya. Kita mental tempe.
0: Kita mental tempe nih. Keren tapi.
1: Dan akhirnya terjawab juga. Mulai diakui dunia. Bahkan diajukan ke UNESCO juga. Tapi yang menarik di sini ada pepatah Jawa. Saya harus lihat contekan dulu nih Mbak Wida. Karena pepatah Jawa ya takut saya salah. Yang atine resik tempene apik gitu. Nah, ini kalau kita lihat ini kan sangat pas sekali ya dengan menggambarkan tempe yang benar-benar indah gitu.
0: Betul.
1: Mbak Wida bagaimana tanggapan dengan pepatah ini sendiri?
0: Kalau saya sih setuju ya dengan pepatah itu. Karena kenapa? Karena kan kita meramu ragi di laboratorium ya. Jadi ragi itu yang ngetop gitu, disebut Soligosporus. Tapi sebetulnya banyak ragi-ragi lain keluarga Rhizopus itu yang menjadi ragi dari berbagai tempe Indonesia. Jadi diversity dari raginya itu pun beragam gitu, bukan cuman satu itu. Mungkin kalau di luar yang diperdagangkan satu jenis itu, tapi di sini tuh kombinasi raginya tuh macam-macam. Makanya kok ada tempe di daerah itu enak, ada yang enggak gitu kan. Itu karena kombinasi dari variasi raginya tersebut. Nah tapi kembali lagi, ragi itu walaupun dia kecil gak kelihatan, tapi dia tuh tetap makhluk hidup. Jadi kalau kita membuat tempe dengan energi yang baik, energi yang positif dan lain-lain gitu, dengan kalimat-kalimat baik, gak sambil ngomel dan lain-lain, biasanya tempenya juga jadinya enak gitu.
1: Bahagia.
0: Jadi kalau di workshop-workshop itu biasanya saya sampaikan gitu, kalau misalnya beda orang beda hasil ya, beda semua mikrobiom yang ada di tangan waktu membuat tempe itu juga ikut berperan. Dan tetap karena dia makhluk hidup, ya energi baik juga ikut mempengaruhi.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi karena itu memang makhluk hidup, kita memang harus seperti teman ya ketika membuat

0: SMP. Tapi ini mudah gak sih Mbak Wida untuk saya misalnya yang di rumah yang keterbatasan alat mungkin tidak seperti di lab atau seperti di toko-toko besar gitu ya. Mungkin gak saya membuat tempe saya sendiri?
1: Oh mungkin banget. Jadi dipermudah. Jadi ceritanya gini, kalau dulu zaman dulu membuat tempe itu kan empuk-empuk.

0: lumayan mengganjal buat saya itu tentang pertanyaan dari Mbak Wida terkait oke, kita diakuin oleh UNESCO. Next-nya apa? Yaitu next-nya memberikan experience itu. Tapi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk membawa tempe ini?
1: Jadi harapan saya juga misalnya petani kedelai Indonesia gitu. Itu oh iya, karena kita sudah dapat penghargaan ini, harusnya kita lebih semangat ya produksi kedelainya. Dan tentu mesti ada yang menyerap juga ya. Terus kemudian kacang-kacang di berbagai daerah seperti edamame tadi yang serupa dengan kedelai itu juga petani-petani lebih bergairah. Dan kemudian ada kebanggaan untuk membeli dari petani lokal misalnya saat kita mau membuat tempe. Semakin banyak anak muda yang coba-coba bikin tempe ini, bikin tempe itu, semakin banyak yang seperti hari ini.
0: Hari ini
1: sudah bergerak, sudah mulai bergerak gitu. Jadi akhirnya kita satu Indonesia ini merayakan penghargaan itu dengan berbagai aktivitas yang seru gitu. Seperti itu sih.
0: Oke, berarti ini harus kita mulai dari sekarang, gak apa-apa terlambat, karena tempe ini kan udah dari zaman lama banget. Tapi ini saatnya saya tentunya sebagai generasi selanjutnya yang akan menyuarakan tempe.
1: Dimulai
0: dari saya sih harusnya udah mulai dari kemarin di dapur ya, udah makan aja, tapi ini harus saya sampaikan ke lebih banyak lagi orang kalau tempe bukan cuma makanan. Tempe ini punya kandungan yang luar biasa, bahkan pengolahannya pun juga bisa di macem-macemin.
1: Betul.
0: Terakhir dari Mbak Wida sendiri, ada yang mau disampaikan untuk Sobat Antara yang mendengarkan tayangan ini?
1: Yang ingin saya sampaikan, mungkin kalau lihat tempe, image-nya itu dekat di rumah, dekat ke rumah, kehangatan keluarga, pulang, terus comfort food mungkin, makan yang enak, sekaligus bergizi. Karena kan tempe kita lihat dari model diet dari macam-macam negara pun, tempe kayak cocok aja gitu, planetary health diet, Mediterranean diet ya, mungkin
0: masuk ya,
1: pyramid ya, pyramid US yang terbaru dan lain-lain. Jadi masuk aja gitu ke berbagai skema gaya makan,
0: gaya, belum pola lagi, hidup.
1: Iya, pola hidup, isi piringku itu udah pasti cocok gitu, untuk MPASI bagus, untuk bodybuilding bagus gitu kan.
0: Jadi, semuanya bisa.
1: Iya,
0: tempe itu ngeblend di mana aja ya, Mbak Wida.
1: Dia fleksibel dan luas.
0: Jadi nggak usah ragu lagi sebenarnya udah apa-apa tempe
1: dan masuk.
0: Masuk dan tempe ini punya Indonesia.
1: Betul.
0: Terima itu kasih. Terima kasih kebanggaan yang luar biasa, karena terima hari ini Mbak Wida, saya mendapatkan satu pandangan baru di mana kalau tempe ini mengajarkan kita seperti yang Mbak Wida bilang. Tempe mengajarkan kita pada satu hal yang sangat sederhana, lahir di dapur kecil, bisa punya arti besar untuk dunia. Tapi pertanyaannya satu, sudahkah kita menghargainya dan juga memberikan yang terbaik untuk tempe ini di mata dunia? Dan terima kasih Sobat Antara tentunya telah mendengarkan tayangan podcast edisi kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya, bisa di portal antaranews.com maupun di YouTube Antara TV Indonesia. Kita ngobrol lainnya nanti dengan bahasan yang tentunya menarik lagi. Sampai jumpa. We'll be right back.

teman berdua. Beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2006 ini momen yang tepat buat booster energi kamu. Kebangkitan Nasional 2006 bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Artinya apa? Kamu berharga, bro sis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Kuit terbahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Hartiknas 2006, time to rise no more silence.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda.

0: masalah kebersihan lingkungan, ya, masalah keamanan, ya, beberapa lampu lalu lintas yang tidak beroperasi hingga sampai saat ini, ya, dan juga masalah drainase yang tersumbat, ya, ya, dan juga masalah pelayanan publik, ya, misalnya pembuatan KTP, ya, yang terkendala karena memerlukan orang khusus, ya, agar bisa mempercepat proses ini. Tetapi kita akan cari tahu nanti, ya, kebenarannya seperti apa, ya. Ya, pendengar, silakan di 0823 1176 1145 untuk Anda yang ingin bergabung, ya. Baik, kita bacakan satu atensi yang sudah bergabung, ya. Ya, halo RRI, selamat siang. Saya dengan Bapak. Ya, tidak disebutkan namanya, ya. Iya, saya ingin menyampaikan untuk kita semua, beberapa waktu lalu Manokwari punya cuaca yang cukup panas, ya. Iya, kalau bisa dimohon kesadaran dari semua, kalau cuaca panas seperti ini, tolong untuk tidak membakar sampah. Ya, membakar sampah karena pastinya ini sangat mengganggu aktivitas kami yang lewat di jalan raya dan juga tentunya mengganggu kesehatan kami semua. Ya, bakar di tempat yang memang sudah disediakan, jangan di pinggir jalan, ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bapak yang sudah bergabung, ya, yang tidak disebutkan namanya, ya. Terima kasih. Ya, ini berupa saran, ya. Saran agar tidak membakar sampah di pinggir jalan, ya. Apalagi memang kita tahu bahwa beberapa waktu lalu cuaca Kota Manokwari memang cukup panas, ya. Dan memang kalau cuaca sudah panas terus membakar sampah, ya, ini pastinya akan sangat membuat kita terganggu sekali, ya. Baik itu menyangkut keamanan kesehatan kita juga, ya. Silakan mendengar di 0823 1176 1145 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam Halo RRI.
1: Trivia Tundun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Siang sudah bergabung. Selamat siang Pro 1, selamat siang Halo RRI. Maaf saya mau bertanya, apakah lepas dan pasang KB jika di puskesmas tapi tidak memakai BPJS memang harus membayar ya? Karena setahu saya KB itu di puskesmas itu KB-nya gratis, tapi saya kemarin bayar. Terima kasih. Oke, ini mungkin masalah pelayanan ya. Ya baik, terima kasih dari 0852 sekian sekian sekian yang sudah bergabung ya. Ini masalah layanan ya. Tentang prosedur memasang KB di puskesmas ya. Menurut informasinya katanya tidak bayar, tetapi kenyataannya harus membayar ya. Ya baik, nanti pertanyaan Anda menarik ya. Nanti akan kami simpan dan nanti pastinya akan kami hubungi pihak yang benar-benar menangani masalah ini ya. Kalau perlu nanti kami langsung akan menghubungi langsung ke pusat layanan kesehatan masyarakat puskesmas ya.

Ya, beberapa waktu lalu juga sudah ada yang bergabung ya terkait dengan sampah ya. Ya, tentang sampah yang sampai saat ini masih belum tersedia atau penambahan bak-bak sampah di beberapa lokasi yang kami harapkan ya. Karena kalau kami mau buang sampah terlalu jauh, sehingga kalau bisa di setiap kompleks bisa ada bak sampah. Oke, baik ya. Dan juga ini terkait pedagang yang berjualan di trotoar. Iya, iya, pendengar, sempat beberapa waktu lalu ada juga yang mengeluhkan terkait dengan pedagang kue ya, yang ada di seputaran jalan utama di Manokwari yang bertepatan dengan lokasi sekolah ya. Ya, yang mereka sayangkan adalah trotoar yang seharusnya tempat untuk berjalan kaki kenapa harus dipakai untuk menaruh dagangan atau berjualan. Tentunya ini sangat mengganggu sekali dan bisa menimbulkan kecelakaan karena mengambil sisi jalan yang seharusnya dipakai untuk berjalan ya di trotoar. Iya. Ini tentunya juga menjadi perhatian kita bersama ya. Iya, kita tidak perlu sebutkan di lokasi pastinya ya.

Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia

bisa siapkan kostum untuk tukang parkir agar bisa kami tahu bahwa itu adalah petugas parkir, sehingga mereka bisa didaftarkan dan ini juga menjadi sumber penghasilan bagi mereka tiap bulannya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung ya. Masalah tukang penitipan, tukang parkir ya. Mereka menginginkan agar ada tukang parkir yang tetap atau setidaknya menggunakan baju tukang parkir ya, atau kostum tukang parkir ya. Dan juga kalau bisa saat menagih itu ada karcisnya. Iya, baik. Terima kasih ya. Oke, ini juga berupa saran ya. Oke, silakan pendengar yang ingin bergabung di 0823 1176 1145 ya. Ya, selanjutnya ya, saya dengan Ibu Maya di seputaran Transito Wosi. Saya ingin bertanya tentang kegiatan Pesta Rawi yang akan berlangsung sebentar lagi. Saya saran saja agar kita bisa menjaga keamanan kota Manokwari bersama-sama. Kalau bisa jangan ada orang mabuk ya, karena tentunya ini akan menunjukkan citra kita sebagai kota Injil. Untuk itu saran saya, mari kita bergandengan tangan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Mas-mas, Americano 1 ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu,

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ya, berikut dimanapun berada masih dalam Halo RRI. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Iya, baik. Ada yang bertanya tentang kenaikan daftar harga BBM non-subsidi di SPBU Pertamina.

saat ini masih tetap. Begitu juga dengan Dex Light, Rp23.000 per liter masih tetap, dan Pertamina Dex 24.800 per liter masih dengan harga tetap. Ya, yang mungkin mengalami kenaikan itu di Pertamax, ya, di Pertamax, kemudian Pertamax Green dan juga Pertamax Turbo, ya. Ini yang mengalami, oh ya, yang mengalami kenaikan ini Pertamax dan Pertamax Green, ya. Naik sekitar 4.000 dan 5.000. Sedangkan untuk Pertamax Turbo, Dex Light dan Pertamina Dex ini masih dengan harga yang lama, ya. Ya, baik, kita bacakan satu atensi yang bergabung, ya. Selamat siang, halo RRI, saya mau tanya tentang kenaikan harga oli yang bersamaan dengan kenaikan harga bensin. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ya, kalau hal ini kami belum tahu, ya, tentang kenaikan harga oli, ya. Ya, tadi juga ada yang sempat kita bincang-bincang, ya, harga oli.

0: Ciku.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh.

Apapun berada, demikian Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat pesan WhatsApp ya. Pertanyaan Anda akan kami simpan, akan kami tampung, dan nanti akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait ya, terkait permasalahan yang tadi sudah Anda tanyakan. Terima kasih sekali lagi untuk Anda. Saya Leman Soro pamit, dan kita akan ketemu lagi di edisi Halo RRI berikutnya.

0: bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
0: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap urang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Pendengar setia dimanapun berada, kebersamaan Anda bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari pada FM 94.3 MHz mengantarkan kita pada pukul 12.23 menit waktu Indonesia Timur. Masih rangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang kami hadirkan.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi loh, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: Konsepnya kan green cafe, semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
0: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
0: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
0: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang di...
1: Dari manapun berada, kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang

dan Hartsville Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina,

RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nico Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
1: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
0: Melalui kesempatan yang sama,

0: dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad merah putih di kesempatan berikutnya.
1: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
0: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Match Day Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nyerap Doli Deloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
1: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
0: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angels semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angels duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Kenet. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo

untuk mereka di daerah masing-masing. Kita nanti akan kedatangan tamu-tamu peserta Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional di Manokwari dari 38 provinsi. Nah, untuk itu mari sama-sama kita jaga kita punya kota, untuk kota ini tetap nyaman, damai, kota ini tetap memberikan kesan yang baik untuk semua tamu-tamu kita yang datang ke Manokwari. Nah, terkait dengan itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kamtikmas di tengah meningkatnya euforia ya menyambut Pesta Bola Dunia, Piala Dunia 2026, tapi juga persiapan pelaksanaan Tes Parawi Nasional ke-14 di Manokwari. Dan Wakil Gubernur berharap bahwa antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia itu juga merupakan hal yang wajar, karena setiap orang memiliki tim favorit yang didukung. Namun perbedaan dukungan tersebut juga tidak boleh untuk memicu gangguan keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat ya. Yang menilai bahwa semangat untuk mendukung tim kebanggaan masing-masing juga perlu diimbangi dengan kesadaran bersama. Dan untuk menjaga suasana yang kondusif, terlebih Papua Barat dan juga panitia besar tengah bersiap menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Tes Perawi Nasional 14 tahun 2020.

0: dalam euforia untuk menyambut Piala Dunia 2026 kurang 2 hari lagi ya. Kita sediakan kick off Piala Dunia. Untuk itu mari sama-sama kita sambut dengan meriah, tapi juga yang pastinya euforianya tidak berlebihan gitu ya, untuk menyambut perhelatan Piala Dunia 2026 nanti, karena pasti setiap orang punya negara yang didukung, setiap orang pasti punya tim yang didukung ya, dari 48 peserta ya yang ikut dalam perhelatan Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Dan pastinya dapat terang juga untuk Anda, karena nanti TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung ya Pesta Bola Dunia Piala Dunia 2026. Jadi nanti Anda bisa nonton di TVRI Nasional, di TVRI Papua Barat, tapi Anda juga bisa dengar siaran sepak bola di kanal kami ya, di RRI Manokwari, dan yang pastinya akan menghadirkan pertandingan-pertandingan menarik yang seru ya selama event 4 tahunan atau Piala Dunia 2026.
1: Halo warga Kota Manokwari dan sekitarnya, jangan lewatkan ya Pesta Bola Gembira 2026 kolaborasi RRI Manokwari bersama TVRI Papua Barat. Acara ini diselenggarakan pada Sabtu 2 Mei 2026 pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Ayo ikuti Convey Fans Club Piala Dunia 2026 start dari pemancar TVRI.

2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

26 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Trivia Tundun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Pesta bola dunia sudah semakin di depan mata ya, tinggal menghitung hari ataupun juga mungkin kita menghitung waktu untuk ada di kick off Piala Dunia 2026. Nah, semoga ini ya menjadi satu aja yang kita sambut bersama, tapi juga kami terus ingatkan Anda untuk boleh sambut Piala Dunia tapi dengan euforia yang tidak berlebihan ya. Tetap jaga kenyamanan Kamtikmas di Kota Manokwari terutama. Dan untuk kita dalam dua event besar yang nanti akan sama-sama kita lewatkan, sama-sama kita lalui di Manokwari ya, sebagai tuan rumah perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi ya, baik untuk tingkat nasional tapi juga dengan perhelatan Piala Dunia 2026. Itu yang selalu kami ingatkan untuk semua kita, untuk tetap kita jaga bersama suasana Kamtikmas di Manokwari. Selamat siang juga untuk Anda yang baru dengar kami di Pro 1 ya, jelang sore Anda di tengah berbagai aktivitas-aktivitas yang Anda punya. Kami sampaikan juga bahwa dinamika 15 berjaringan Korwil Nusantara 2 nanti Anda dengarkan di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur dari Pro 1 RRI Manokwari. Jabat rahat untuk Anda yang terus setia mendengarkan program-program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari ini, nuansa siang jelang sore Anda, tapi juga dengan informasi-informasi yang masih terus hadir sepanjang kebersamaan dengan kami di Pro 1, kanal informasi inspirasi.

simbol dominasi, keberanian, dan momen tak terlupakan. Dan di Piala Dunia FIFA, setiap hat-trick adalah cerita yang akan terus hidup dalam ingatan dunia. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabe gendut, Syabe gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda, kami cukupkan selingan teman-teman pilihan di ruang dengar Anda, sedia menemani nuansa lintas Manokwari. Siang selanjutnya kita nantikan penyampaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Dinamika Berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yogbit Kubiari. Saudara Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban Kamtipmas di tengah meningkatnya euforia menyambut ajang Piala Dunia 2026 serta persiapan pelaksanaan Pesta Rawi Nasional ke-14 di Manokwari. Menurut Lakotani, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan hal yang wajar karena setiap orang memiliki tim favorit yang didukung. Namun perbedaan dukungan tersebut tidak boleh memicu gangguan keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat. Ia menilai dengan kesadaran bersama untuk menjaga suasana yang kondusif. Terlebih, Papua Barat saat ini tengah bersiap menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Paduan Suara Nasional ke-14 yang akan dihadiri ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
2: Sama-sama menyongsong Piala Dunia, sehingga barangkali ya kita hargai itu, kita hargai itu, tapi terus kita juga menghimbau supaya euforia menyongsong Piala Dunia itu jangan sampai mengganggu Kamtipmas dan kepada seluruh pendukung dari tim Piala Dunia ini. Saya juga ini tim pendukung Piala Dunia, tapi harus

Provinsi Papua Barat selanjutnya akan terus melakukan sosialisasi dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan juga kenyamanan daerah menjelang pelaksanaan PIS Parawi Nasional 14. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat, pemerintah Provinsi Papua Barat optimis penyelenggaraan PIS Parawi Nasional ke-14 di Manokwari dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses, serta memberikan kesan positif bagi seluruh tamu yang hadir dari Manokwari dan juga kinerja penerimaan negara dari sektor PN dan informasi jelang PIS Parawi Nasional ke-14 di Manokwari. Kinerja penerimaan negara dari sektor kepabeanan di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Manokwari hingga 30 April 2026 masih ditopang oleh aktivitas impor bahan baku dan bahan penolong untuk mendukung kegiatan industri di Papua Barat. Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari Zain mengatakan, penerimaan negara dari sektor impor didominasi oleh masuknya natural gypsum dan juga yang digunakan dalam proses produksi PT Kuns Papua Semen. Nilai penerimaan dari komoditas tersebut mencapai 1,356 miliar rupiah. Selain sektor impor, Bea Cukai Manokwari juga mencatat aktivitas ekspor yang masih didominasi oleh PT Kuns Wates Papua melalui komoditas semen cleaner, maksud kami clinker, hidrolik semen dan juga Portland Composite Semen. Namun demikian, volume

0: dengan Bea Cukai Manokwari saat ini tetap juga ditopang oleh kegiatan ekspor dari PT Konves Papua berupa semen klinker, hidrolik semen, dan portlet komposit semen.
1: Meski demikian, beberapa komoditas ekspor lainnya seperti hidrolik semen dan portlet komposit semen justru menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2025. Menurut Bea Cukai Manokwari, melemahnya permintaan semen dari pasar internasional diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi global yang berdampak pada konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut menyebabkan kebutuhan material konstruksi termasuk semen mengalami penurunan di sejumlah negara tujuan ekspor. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan kepabeanan, Bea Cukai Manokwari juga terus mendorong pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM agar mampu meningkatkan daya saing dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor. Persiapan penyelenggaraan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari terus dimatangkan. Panitia pelaksana berbagai sarana dan prasarana penunjang kegiatan ini kini memasuki tahap finalisasi untuk menyambut kedatangan peserta dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional 14, Dr. Yaakob S. Fonataba menyampaikan bahwa persiapan telah berjalan sejak tahun 2023 setelah Papua Barat resmi ditetapkan sebagai tuan rumah melalui keputusan Menteri Agama. Menurut Yaakob, panitia telah menetapkan sejumlah lokasi yang akan digunakan sebagai venue perlombaan. Beberapa di antaranya adalah Arfa Convention Hall, Gedung PKK Provinsi Papua Barat, Aula Utama Universitas Papua, dan Auditorium Rektorat Universitas Papua. Untuk acara pembukaan dan penutupan, panitia memilih ruang terbuka publik Borarsi sebagai pusat kegiatan. Berbagai kebutuhan pendukung seperti tata lampu, sistem audio, videotron, dan juga multimedia juga tengah disiapkan guna menunjang kelancaran pelaksanaan acara. Panitia juga memberikan perhatian pada sektor ekonomi masyarakat melalui penyediaan area pameran UMKM di Plaza Unipa. Lokasi tersebut nantinya menjadi ruang promosi bagi produksi unggulan Papua Barat maupun daerah peserta lainnya. Di bidang akomodasi, inventarisasi hotel dan penginapan telah dilakukan. Dari hasil pendataan, kapasitas tempat penginap yang tersedia di Manokwari diperkirakan mampu menampung sekitar 6.000 peserta dan tamu.
2: Kita juga menggunakan vendor untuk mempersiapkan venue atau tempat lomba di 4 tempat. Ada di Arfa Convention Hall Polda Papua Barat, ada di Gedung PKK Provinsi Papua Barat, ada di Aula Utama Unipa, ada di Auditorium Rektorat Unipa. Itu untuk lomba. Kemudian ada tempat pameran di Plaza Unipa. Kita juga mempersiapkan akomodasi untuk penginapan peserta. Penginapan untuk Manokwari itu yang kita sudah inventarisir, kapasitas tampung hotel dan non-hotel itu yang kita inventarisir. Ada juga yang belum terinventarisir, tapi yang kita terinventarisir itu 6.000.
1: Ketua Harian Panitia Pelaksana Pesparawi Nasional ke-14, Yaakob S. Fonataba memastikan seluruh kebutuhan utama penyelenggaraan terus dipersiapkan secara maksimal. Panitia optimis Manokwari siap menjadi tuan rumah yang baik bagi pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Beralih ke informasi lainnya, suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara pelepasan siswa kelompok BTK Kartika 1801 Kodim 1801 Manokwari, dan kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya masa pendidikan anak-anak di Taman Kanak-kanak sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Ketua Yayasan Koordinator TK Kartika Kodim 1801 Manokwari, Nyonya Eka Kristianingru, mengatakan para siswa telah menunjukkan perkembangan yang baik selama mengikuti proses pembelajaran. Menurutnya, anak-anak awalnya masih kesulitan beradaptasi, kini telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri.

0: mandiri untuk melaksanakan tugas sebagai anak didik.
1: Iya, berharap seluruh lulusan TK Kartika dapat terus bersemangat belajar saat memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, ia juga mengapresiasi peran guru dan orang tua yang telah mendampingi proses tumbuh kembang anak sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di taman kanak-kanak. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Kartika 221 Kodim 1801 Manokwari Rosa Hili Gasper mengapresiasi peran guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak usia dini. Hal itu disampaikan saat acara pelepasan siswa kelompok B tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung di Manokwari. Menurutnya keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan keluarga. Guru berperan dalam membimbing proses belajar, sementara orang tua memberikan dukungan dan pendampingan di lingkungan rumah.
0: Kepada

0: Semoga segala pengabdian yang diberikan menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah.
1: Ia berharap sinergi antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin meski para siswa telah melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dengan dukungan bersama, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan mampu meraih cita-cita di masa depan. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Boleh banyak cerita, mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu

berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar nggak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu gak makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu-lalang di jalan, kasihan.

0: bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
1: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
0: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
1: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Pendengar setia dimanapun berada, 20 menit lepas pukul 16 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Dan pendengar, menempat aktivitas Anda, ragam informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Peringkat harga emas batangan di Pegadaian kembali tidak mengalami perubahan pada perdagangan hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Dan kondisi ini menandai harga emas galeri 24 dan UBS bertahan stabil selama dua hari berturut-turut. Stabilnya harga tersebut menjadi perhatian pelaku investasi yang memantau pergerakan logam mulia. Setelah sebelumnya sempat bergerak bervariasi, harga kedua produk kini cenderung tertahan pada level yang sama, ya. Melansir dari Sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 tetap berada di level Rp2.734.000 per gramnya, sementara harga emas UBS juga masih bertahan di posisi Rp2.757.000 per gram seperti perdagangan sebelumnya. Produk emas batangan tersebut tersedia dalam berbagai ukuran pilihan, ya, berdasarkan data dari laman Sahabat Pegadaian per Rabu 10 Juni 2026. Rincian harga emas masing-masing produk, ya. Harga emas galeri 24, untuk harga emas galeri 24 0,5 gram di Rp1.434.000, harga emas galeri 24 1 gram Rp2.734.000, harga emas galeri 24 2 gram Rp5.402.000, harga emas galeri 24 5 gram Rp13.405.000, harga emas galeri 24 10 gram Rp26.739.000, harga emas galeri 24 25 gram Rp66.487.000, harga emas galeri 24 50 gram Rp132.868.000, dan untuk harga emas galeri 24 100 gram Rp265.605.000, dan untuk 250 gram Rp662.381.000, untuk 500 gram

50 gram 133 juta 938 ribu rupiah, dan untuk 100 gram 267 ribu 771 rupiah. Untuk 250 gram 669 ribu 231 rupiah, dan untuk harga emas 500 gram ada di 1.336.892 rupiah. Ya, itulah informasi tentang harga emas Pegadaian yang bertahan 2 hari ini pada level yang sama.

Ya, benar, informasi terupdate lainnya. Masyarakat Indonesia menyoroti naiknya harga BBM non-subsidi Pertamax dan Pertamax Green oleh PT Pertamina Persero mulai hari ini 10 Juni 2026. Masyarakat mengkhawatirkan ketersediaan BBM di Indonesia semakin langka di tengah gejolak harga minyak dunia. Merespon hal tersebut, Pertamina melalui PT Pertamina

ketersediaan BBM. Pertamina akan terus berupaya menjaga pasokan dan kualitas produk di seluruh jaringan distribusi, termasuk memastikan layanan di SPBU Pertamina tetap berjalan dengan baik. Kami pastikan pasokan Pertamax dan Pertamax Green tetap aman, serta tersedia di jaringan SPBU Pertamina. Masyarakat dapat memperoleh informasi harga BBM terbaru melalui kanal resmi Pertamina, Pertamina Petraniaga maupun aplikasi My Pertamina.

Pendengar dimanapun berada, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menerapkan ketentuan baru bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang menjalani kontrol rutin. Aturan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juni 2026 dan mengatur kedatangan pasien sesuai jadwal yang tercantum dalam surat kontrol. Kebijakan ini menjadi perhatian banyak peserta BPJS Kesehatan karena pasien kini tidak lagi diperbolehkan datang lebih awal dari tanggal yang telah ditetapkan dokter dan fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa untuk jadwal kontrol ini merupakan bagian dari sistem pelayanan yang terintegrasi dengan antrian dan reservasi digital. Karena itu, peserta wajib untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan. Jika pasien datang sebelum tanggal yang tercantum dalam surat kontrol, maka pelayanan kontrol berpotensi tidak dapat diberikan. Ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh layanan kontrol rutin peserta JKN. Karena menurut BPJS Kesehatan, pengaturan jadwal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. Dan selain itu juga, sistem ini diharapkan bisa mengurangi penumpukan pasien pada hari-hari tertentu. Jadwal kontrol sendiri ditentukan langsung oleh dokter yang menangani pasien, dan untuk penetapan jadwal mempertimbangkan kondisi medis dan kebutuhan tindak lanjut pengobatan. Berdasarkan penjelasan resmi laman BPJS Kesehatan, ketentuan baru kontrol pasien ini meliputi, yang pertama, pasien wajib datang sesuai tanggal pada surat kontrol, ya. Yang kedua, pasien tidak diperbolehkan datang lebih awal dari jadwal yang ditetapkan. Dan yang ketiga, jadwal kontrol ini ditentukan oleh dokter dan rumah sakit, bukan oleh BPJS Kesehatan. Dan yang keempat, ketentuan ini berlaku bagi pasien kontrol rutin, termasuk pasien rujukan rumah sakit. BPJS menegaskan kebijakan tersebut tidak mengubah hak peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Aturan ini hanya ditujukan untuk meningkatkan keteraturan layanan dan memaksimalkan kapasitas fasilitas kesehatan. Karena itu peserta diimbau untuk memeriksa kembali tanggal yang tercantum dalam surat kontrol. Dan langkah sederhana ini tentunya dapat membantu untuk menghindari kendala saat mengakses layanan kesehatan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunia Nyata.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, perform

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.

Gol di Piala Dunia FIFA adalah impian setiap pemain. Tapi ketika satu pemain mencetak 3 gol dalam pertandingan, itulah yang disebut hat-trick. Dan itu adalah sejarah. Kita mulai dari sosok legendaris Geoff Hurst. Di final 1966, ia mencetak hat-trick dengan membawa Inggris menjadi juara. Hingga kini, ia satu-satunya pemain yang melakukannya di partai final. Kemudian ada Cristiano Ronaldo di tahun 2018. Hat-trick ke gawang Spanyol termasuk gol tendangan bebas dramatis di injury time. Menjadi salah satu pertandingan yang paling ikonik. Tak ketinggalan Kylian Mbappe di final 2022.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, ialah dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang

sisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tanggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk!

Pendengar dimanapun berada, kami akhiri hingga di sini serangkaian lagu-lagu hiburan. Dan selanjutnya ke ruang dengar Anda, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami untuk jelang azan maghrib di pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Nabi. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kami akan dengar sini lagu-lagu islami. Dan terima kasih Anda masih terus bersama di Pro 1 RRI Manokwari.

0: ketertiban masyarakat. Di tengah meningkatnya euforia menyambut ajang Piala Dunia 2026, serta persiapan pelaksanaan Pesta Parawi Nasional ke-14 di Manokwari. Menurut Lakotani, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia merupakan hal yang wajar, karena setiap orang memiliki tim favorit yang didukung. Namun, perbedaan dukungan tersebut tidak boleh memicu gangguan keamanan maupun ketertiban di tengah masyarakat. Ia menilai semangat mendukung tim kebanggaan masing-masing perlu diimbangi dengan kesadaran bersama. Untuk menjaga suasana yang kondusif, terlebih Papua Barat saat ini tengah bersiap menjadi tuan rumah pelaksanaan Pesta Parawi Nasional ke-14 yang akan dihadiri ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Sama-sama menyongsong Piala Dunia, sehingga barangkali ya kita hargai itu, tapi terus kita juga menghimbau supaya euforia menyongsong Piala Dunia itu jangan sampai mengganggu Kamtibmas dan kepada seluruh pendukung dari tim-tim Piala Dunia ini. Saya juga ini tim pendukung Piala Dunia, tapi harus kita sukseskan juga Pesta Parawi Nasional dan kita sebagai wujud rasa syukur kita atas kepercayaan Manokwari sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pesta Parawi Nasional. Saya kira itu.
2: Himbauan untuk masyarakat tetap menjaga keamanan.
1: Ya, tetap masyarakat kita himbau untuk menjaga keamanan, ketertiban bersama-sama kita semua. Kalau boleh jangan ada palang-palang. Ini jangan sampai ada tamu datang tiba-tiba tidak bisa lewat jalan ini, karena ini nanti kesannya saya kira kurang baik. Saya kira kita semua pasti mau menjadi tuan rumah yang baik, masyarakat kita juga kita. Tetapi bahwa sebagai pemerintah kita terus menghimbau, terus mengajak untuk itu.
0: Selain itu, Lakotani juga mengajak masyarakat untuk menunjukkan keramahan dan kesiapan sebagai tuan rumah yang baik bagi para tamu yang akan datang ke Manokwari. Ia berharap tidak ada tindakan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat maupun mobilitas para peserta dan tamu selama pelaksanaan Pesta Parawi. Pemerintah Provinsi Papua Barat selanjutnya akan terus melakukan sosialisasi dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan daerah menjelang pelaksanaan Pesta Parawi Nasional 14. Dengan dukungan seluruh masyarakat, pemerintah Provinsi Papua Barat optimis penyelenggaraan Pesta Parawi Nasional 14 di Manokwari dapat berlangsung aman, lancar, dan sukses, serta memberikan kesan positif bagi seluruh tamu yang hadir di Manokwari, Papua Barat. Kepala Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari Zain mengatakan penerimaan negara dan sektor impor didominasi oleh masuknya natural gypsum yang digunakan dalam proses produksi PT Konch Papua Semen. Nilai penerimaan dari komoditas tersebut mencapai Rp1,356 miliar. Selain sektor impor, Bea Cukai Manokwari juga mencatat aktivitas ekspor yang masih didominasi oleh PT Konch West Papua melalui komoditas semen klinker, hidrolik semen, dan Portland Composite Semen. Namun demikian, volume ekspor hingga April 2026 mengalami penurunan sebesar 38,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama dipicu oleh berkurangnya permintaan semen klinker dari pasar luar negeri.
3: Untuk kinerja impor sampai dengan 30 April 2026, terkait penerimaan negara sampai dengan 30 April, sampai saat ini masih ditopang oleh impor bahan baku dan bahan penolong, terutama dalam mendukung kegiatan produksi PT Kons West Papua Semen berupa natural gypsum sebesar 1.356.000.000. Kemudian ada total penerimaan sampai dengan bulan ini yaitu sebesar 36,94% year on year dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, di tahun 2025. Kinerja ekspor sampai dengan 30 April dapat kami sampaikan bahwa kinerja ekspor di kantor pelayanan Bea Cukai Manokwari saat ini tetap juga ditopang oleh kegiatan ekspor dari PT Konvest Papua berupa

0: semen klinker, hidrolik semen, dan portlet komposit semen.
1: Meski demikian, beberapa komoditas ekspor lainnya seperti hidrolik semen dan portland komposit semen justru menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2025. Menurut Bea Cukai Manokwari, melemahnya permintaan semen dari pasar internasional diduga berkaitan dengan kondisi ekonomi global yang terdampak konflik di Timur Tengah. Situasi tersebut menyebabkan kebutuhan material konstruksi termasuk semen mengalami penurunan di sejumlah negara tujuan ekspor. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan ke Pabeanan, Bea Cukai Manokwari juga terus mendukung pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu meningkatkan daya saing dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas termasuk pasar ekspor. Suasana haru dan penuh kebanggaan mewarnai acara pelepasan siswa kelompok B TK Kartika 22 Kodim 1801 Manokwari. Kegiatan ini menjadi penanda berakhirnya masa pendidikan anak-anak di Taman Kanak-kanak sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah dasar. Ketua Yayasan Koordinator TK Kartika Kodim 1801 Manokwari, Nyonya Eka Kristianingrum mengatakan, para siswa telah menunjukkan perkembangan yang baik selama mengikuti proses pembelajaran. Menurutnya, anak-anak yang awalnya masih kesulitan beradaptasi, kini telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab.

0: Mereka bisa mandiri untuk ke sekolah, mereka bisa mandiri untuk melaksanakan tugas sebagai anak didik.
1: Ia berharap seluruh lulusan TK Kartika dapat terus semangat belajar saat memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, ia juga mengapresiasi peran guru dan orang tua yang telah mendampingi proses tumbuh kembang anak sehingga mampu menyelesaikan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak dengan baik. Kepala Sekolah TK Kartika 22 1 Kodim 1801 Manokwari, Rosahili Gaspar, mengapresiasi peran guru dan orang tua dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak usia dini. Hal itu disampaikannya saat acara pelepasan siswa kelompok B tahun pelajaran 2025-2026 yang berlangsung di Manokwari. Menurut Rosa, keberhasilan anak-anak menyelesaikan pendidikan di tingkat taman kanak-kanak tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara pihak sekolah dan keluarga. Guru berperan dalam membimbing proses belajar, sementara orang tua memberikan dukungan dan pendampingan di lingkungan rumah.

0: Bimbing ini anak-anak selama ini, semoga segala pengertian yang diberikan menjadi amal kebaikan yang bernilai ibadah.
1: Ia berharap sinergi antara sekolah dan orang tua dapat terus terjalin, meski para siswa telah melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Dengan dukungan bersama, anak-anak diharapkan dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berprestasi, dan mampu meraih cita-cita di masa depan. Pendengar, demikian informasi Warta Berita malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pit the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pit merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pit the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silogun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Prir, terima kasih masih bersama di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Dan seperti sudah saya sampaikan tadi, kita akan mengikuti obrolan komunitas untuk edisi malam hari ini, ya. Obrolan komunitas dan topik kita yaitu peran RAPI dalam mendukung komunikasi masyarakat di era digital. Ya, topik yang sangat menarik ya, sederhana tapi menarik ya. Iya. Ya, tentunya pendengar bersama saya Niliman Suara, senang sekali kembali menjumpai Anda. Kita hadir sama-sama di malam hari ini membahas tema yang sangat menarik dalam obrolan komunitas ya. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, tentunya informasi dan komunikasi ini menjadi satu hal yang kalau dikatakan penting ya. Ya, kehadiran radio antar penduduk Indonesia atau RAPI ya, tetap memiliki juga peran penting ya sebagai sarana komunikasi masyarakat yang andal terutama dalam mendukung penyebaran informasi kegiatan sosial kemasyarakatan hingga situasi darurat. Dan untuk membahas ini saya tidak sendiri. Sudah hadir Studio Pro 1. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu sama narasumber kita. Iya. Narasumber yang pertama ada Kakak Timotius Subai. Saya panggil Kakak saja biar enak ya.
1: Iya, baik. Selamat malam.
0: Iya, Kakak Timotius ini Ketua RAPI wilayah 01 atau 01?
1: Wilayah 01 Manokwari.
0: Iya. Kakak Timotius ini Ketua RAPI wilayah 01 Manokwari. Selamat malam Kakak, kabar
1: selamat
0: baik?
1: Amin, kabar baik.
0: Ya, siap. Dan yang berikut ada Kakak Yohanes D. Matini. Saya panggil Kakak Matini saja sudah.
2: Ya, sering disapa sering Kakak John.
0: Kakak John, oke ya. Siap Kakak John. Ya, Kakak John ini Ketua Dewan Pembina dan Penasehat DPPODW RAPI ya?
2: Iya.
0: Ya. Wilayah 01 Manokwari. Kabar baik Kakak?
2: Oh fine, sangat
0: iya.
2: Baik.
0: Sudah ditunggu dari tadi ya. Iya, tadi saya sudah sampaikan ke pendengar tentang topik kita di malam hari ini, yaitu tentang peran RAPI dalam mendukung komunikasi masyarakat di era digital. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut, ya mungkin bagi masyarakat awam, mereka ingin tahu, tadi saya sudah sempat sampaikan apa kesingkatan dari RAPI itu. Nah, untuk itu mungkin Kakak Timotius dulu bisa dijelaskan kepada pendengar, apa sih RAPI itu ya dan ya. Bagaimana perannya di tengah masyarakat, silakan.
1: Ya, ya baik. Jadi RAPI itu sendiri singkatan dari Radio Antar Penduduk Indonesia. Mm-hmm. Ya, RAPI ini sendiri berdiri pada kita kembali pada sejarahnya pada tanggal 10 November 1980.
0: Yang oh, pas lahir itu?
1: Iya. Ya. Ya. Jadi pada saat itu masyarakat Indonesia ini hanya menggunakan handi talki, telekomunikasi HT ini tanpa ada wadah.
0: Ya.
1: Ya, tanpa ada wadah, uh-huh. Kemudian tidak ada yang menaungi, sehingga didirikanlah organisasi uh-huh. resmi RAPI ini uh-huh. untuk paling tidak dapat bermanfaat bagi masyarakat.
0: Iya. Kalau di Manokwari sendiri ini sudah terbentuk dari kapan? Dari tahun berapa nih?
1: Di Manokwari sendiri ini sudah RAPI ini berdiri sudah kurang lebih ada 20 tahunan ya.
0: Wow, 20 ya. Tahunan ya. Luar biasa. Dan masih eksis sampai sekarang ya?
1: Iya, masih eksis sampai sekarang.
0: Iya, dan tentunya ini ada kolaborasi juga?
1: Ada.
0: Ada kolaborasi ya. Juga ya? Iya, berarti RAPI ini radio...
1: Radio antar penduduk,
0: Indonesia. Indonesia. Ya. Oke. Okay. Ya, biar pendengar bisa tahu Radio Republik Indonesia dengan RAPI itu bedanya di mana ya, gitu ya kan? Iya. Iya, kita ke Kakak John ini. Kakak, di komunikasi radio RAPI ini apakah ada media komunikasi lainnya? Seperti mungkin pakai apa ya? Alat seperti yang saat ini sudah ada di depan kita kah? Atau mungkin pakai walkie-talkie itu? Atau jadi, ya, mungkin Kakak John bisa jelaskan.
2: Ya, kalau untuk
0: cara kerjanya nih.
2: Di teksis daripada radio, dalam arti bahwa kita ini insan komunikasi.
0: Iya.
2: Ibaratnya radio itu adalah istri kita. Istri kedua.
0: Iya.
2: Jadi, biar kita di mana dan ada di mana, kita tetap melekat pada pribadi kita. Jadi kita bisa komunikasi dalam apa head to head atau antara person dan person, itu kita bisa pakai Hotel Tango ya. Nah, sekarang kita sudah pakai di kita sekarang yang gunakan ini RPU.
1: Apa pancar ulang.
2: Pancar ulang.
0: Oh ya.
2: Jadi kita pakai Hotel Tango atau HT ini di mana saja, sampai di SP, sampai di Mansel juga masih bisa pakai.
0: Oh.
2: Walaupun jengkalan dia punya. Tapi bisa kami komunikasi.
0: Berarti sama pakai frekuensi juga.
2: Benar.
0: Oh, iya.
2: Ya kita pakai UHF ya, tidak salah.
1: Okay. Ya, UHF.
2: Untuk berkomunikasi. Jadi ini pancar ulang kita sudah mulai pakai nih, mulai sudah hampir 2 tahun, 3 tahun ini kita sudah mulai benahi organisasi ini lebih ke arah pelayanan publik. Terutama untuk apa jangkauan terhadap masyarakat masyarakat yang memang membutuhkan informasi dan juga membutuhkan komunikasi dari antar penduduk atau masyarakat yang berdomisili di belahan daerah yang memang tidak terjangkau oleh digital.
0: Iya, benar.
2: Ya. Jadi hot ini apa HP ini kadang kadang mengalami kendala ketika di daerah-daerah tertentu. Tapi kalau HT atau radio ini kita pakai di mana saja tidak masalah.
0: Yeah.
2: Ketika lampu padam atau lampu on ataupun situasi tidak ada sinyal darurat atau keadaan darurat apapun tetap eksis.
0: Tadi Kakak John sempat katakan digital ya.
2: Benar. Nah,
0: kita tidak bisa pungkiri bahwa saat ini kita sudah bermain di dunia digital ini ya. Ada banyak fitur yang bisa kita lakukan, salah satunya penggunaan AI atau segala sesuatunya yang menyangkut tentang dunia online, dunia digital. Nah, ini kan perlu ada, ini kan kalau mau dikatakan ada persaingan ini.
1: Iya.
0: Bagaimana Kakak John dan juga Kakak Timotius bisa mengantisipasi atau bisa menyelaraskan bahwa radio Rapi ya ini masih bisa tetap eksis di tengah adanya era digital saat ini. Bagaimana nih? Apakah ada trik-trik nih? Ya, karena kan sekarang orang, kita pakai HP aja.
1: Ya.
0: Kita pakai ini aja, gitu.
1: Baik. Jadi, pertama, bahwa yang kita tahu, bahwa penggunaan handi talki atau Hotel Tango ini, bebas pulsa.
0: Oh, yang bebas pertama. Pulsa yang ya, pertama ya?
1: Itu bebas pulsa. Sehingga orang selagi baterainya ini masih full, dia masih tetap terus dapat memberikan informasi, dapat terus berkomunikasi secara bebas. Begitu. Artian bebas kalau kita di organisasi ini ada tata cara juga komunikasi. Lebih tertib kita berkomunikasi. Karena kalau semua anggota masyarakat ini menggunakan handi telki, kemudian masuk sana sini dengan satu frekuensi, otomatis tidak dapat informasi dapat diterima dengan baik. Oleh sebab itu
0: bertabrakan.
1: Oleh sebab itu di Rapi sudah menjadi anggota Rapi, kalau sudah masuk di Rapi otomatis ada tata cara berkomunikasi, ada penggunaan kode TENS juga di situ kita sesuai dengan peraturan organisasi.
0: Mungkin Kak John bisa kasih contoh cara komunikasinya bagaimana? Kita jadi penasaran
2: kita,
0: nih.
2: Kita di Rapi, di Radio Antar Penduduk Indonesia ini, kita lebih cenderung kepada kode TEN. Kita pakai kode TEN dalam arti bahwa 10. Untuk apa ejaan berkomunikasi,

0: alphabet.
1: Yeah.
0: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Theta. Yeah.
1: Okay.
0: Dalam lu kue jam.
1: Oh, jadi, berarti
0: macam John.
1: Ya. Yeah.
0: Juliet.
1: Oh, ya. Yeah.
0: India, Oscar, November India.
1: Wah, berarti harus paham betul ini.
0: Iya.
1: Jangan sampai jadi salah ya, nih.
0: Kadang itu tapi saya pikir itu bukan jadi suatu persoalan.
1: Iya.
0: Tapi ya, bagaimana kita beretika komunikasi.
2: Beretika komunikasi.
0: Sehingga tidak menyinggung sesama teman, sesama rekan dalam berkomunikasi. Ini perlu kita jaga.
1: Okay.
0: Marwah ini supaya aktivitas daripada organisasi ini tetap eksis dan kepercayaan publik terhadap organisasi ini dalam menyampaikan informasi juga aktual dan terupdate.
1: Berarti harus benar-benar akurat juga.
2: Benar. Hmm. Sesuai motor rapi ya?
0: Ya.
1: Oh, motor rapi?
2: Ya.
1: Ya.
0: Silakan pakai.
2: Ya. Motor rapi itu kan rukun di udara, akrab di darat, iman di hati.
0: Iman.
1: Wah, rukun di udara,
2: akrab di darat, iman di hati.
1: Wah, luar biasa. Berarti ada fotonya juga. Ada
0: ya. Itu ya, merupakan motivasi bagi setiap insan komunikasi dalam mengekspresikan apa yang dia punya untuk orang lain bisa memahami itu.
1: Oh, okay.
0: Jadi sebenarnya kita bicara digital dengan Hotel Tango ya, atau radio ini, sebenarnya saya pikir bedanya jauh sekali.
1: Beda jauh ya? Ya.
0: Dalam arti kalau digital ini kan lebih cenderung kepada, tapi dia ada punya batasan-batasan tertentu. Tapi kalau kita punya radio ini, dia tidak dalam keadaan batasan tertentu.
2: Ya.
0: Dia bisa eksis di mana saja dan kapan saja. Di saat bencana, di saat di laut, di darat, di tidak ada signal pun dia tetap masuk.
1: Ya. Berarti itu keunggulannya.
2: Keunggulannya.
1: Ya. Kalau online atau digital itu kan perlu
2: jaringan,
1: pakai
2: ya,
1: jaringan ya.
2: Ya. Mungkin saya kasih contoh pada tahun 2010,
1: yeah,
2: banjir bandang Undama.
1: Okay.
2: Di situ keluar di Kompas TV, mata dan telinga wasior, itu rapi, mata dan telinga. Artinya Telkomsel ataupun semuanya itu dalam kondisi putus.
1: Putus, iya.
2: Yang bisa menyambungkan informasi ini ke pemerintah Papua Barat, menyambungkan informasi sampai ke pemerintah pusat, itu hanya kita berkomunikasi dengan radio.
1: Wah, luar biasa.
2: Mata dan telinga.
1: Mata dan telinga. Ya. Jadi ya, mata jadi telinga.
2: Jadi telinga.
0: Bukan hanya di Wasio, di ya, di bencana gempa di Mugani di waktu tahun berapa, sekitar 99 atau 2000-an ya, yang Hotel Matua
1: Mutiara
0: Rubu. Itu juga terputus. Cuma rapi saja bisa tembus, bisa menyeberang dalam komunikasi ke sebelah dan ke sebelah. Karena semua di, apalagi kita menjangkau kampung-kampung, ada itu memang sama. Sudah alat digitalnya apa,
2: jaringannya
0: sudah ini, terus dia punya apa, lampu juga sudah padam dalam waktu tertentu, tapi radio masih bisa dicas untuk digunakan 1 jam atau 2 jam ke depan dalam rangka pembenahan sistem sistem apa, penanggulangan bencana.
1: Yeah.
0: Mulai dari persiapan sampai kepada titik kebencanaan itu kita sudah bisa ramu dia untuk sampai di. Jadi kita waktu itu memang terhambat. Di Wasior juga kami terhambat, hanya apa, teman-teman rapi saja yang bisa tembus dalam jaringan. Itu kebencana. Ada juga kita bergerak di bidang sosial. Di sosial dalam arti ada apa, konflik sosial ataupun ada hal-hal yang ya membuat apa situasi, dan ini Kantipmas di Kota Manokwari ataupun Papua Barat ini, kita menginformasikan.
1: Yeah.
0: Mungkin macam ada palang di sini ya, kita sampaikan ke publik
2: ya,
0: bahwa tidak lewat sini, ada lewat jalur alternatif ini.

0: Ini cara menyampaikan ke masyarakat ini, masyarakat bisa mendengarkan lewat mana nih?
1: Jadi kita punya teman-teman yang ada
2: di lapangan.
1: Di lapangan ini ya? Mereka 24 bukan 24 jam, mereka OJ, selalu. Iya.
0: Okay,
1: jadi okay. Ada tukang ojek juga kita punya teman-teman. Oh, iya. Ada juga anggota TNI, Polri.
0: Iya. Iya.
1: Jadi dalam lab ini itu bukan hanya satu komunitas saja, tapi beberapa komunitas ada dalam
0: tergabung ya.
2: Tergabung.
0: Iya, baik, menarik sekali. Nah, ini berkaitan dengan event nasional yang tinggal kita menghitung waktu lagi nih, beberapa waktu ke depan. Dan saya juga sempat mendapatkan informasi bahwa Orari dengan Rapi juga dilibatkan untuk momen ini, momen nasional ini, ya, Pespar Rawi. Nah, untuk Kakak Timotius, persiapan-persiapan apa saja yang sudah disiapkan oleh Rapi ini
2: ya,
0: untuk jelang momen nasional ini nanti, Pespar Rawi ke-14 ini?
2: Baik. Yang pertama, persiapan yang dilakukan dari kami Rapi, kekuatan personil. Gitu.
0: Ya.
2: Sementara ini juga kita ada di studio, teman-teman ada di sekretariat sekarang ini. Lagi di sekretariat.
0: Nih, sekretariatnya di mana nih?
2: Di Bumi Marina.
0: Di Bumi Marina.
2: Ya, Kedai Kaca.
0: Oh, iya.
2: Di Kedai Kaca, di situ ada sekretariat Rapi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, di situ. Jadi, dalam persiapan kita untuk menunjang atau mendukung pelaksanaan Pespar Rawi, kebetulan panitia juga menyerahkan sepenuhnya untuk komunikasi ILO. ILO sudah tidak bisa lagi menggunakan handuk transkriber atau HT, karena memang orang dalam teknik penggunaan HT ini memang harus orang yang benar-benar paham.
0: Iya.
2: Yang pertama. Benar. Yang kedua, kalau untuk menggunakan HT, apalagi ini pesta paduan suara, jangan sampai di lokasi tempat venue lomba, orang pakai HT, mungkin ada HT-nya bermasalah, hingga mengganggu sound system, perangkat sound system di dalam.
0: Feedback.
2: Atau kan HT ini kan memancarkan gelombang.
0: Oh iya.
2: Sementara sound system itu juga menggunakan wireless.
0: Iya,
2: nah, khawatirnya jangan sampai gelombang ini mengganggu sound system di dalam ruangan venue. Nah, sehingga memang benar-benar dari panitia mereka untuk komunikasi dipercayakan kepada Rapi dan Orari.
0: Berarti personil yang ini sudah disiapkan ya?
2: Sudah.
0: Yang di pos-pos mana gitu ya?
2: 38 provinsi, 38. Penginapan kita sudah ada personil semua.
0: Oh, berarti masing-masing provinsi yang nanti ikut lomba itu masing-masing ada dari Rapi satu ya?
2: Masing-masing dari Rapi satu.
0: Luar biasa ya. Nanti diberikan alat komunikasi juga?
2: Semua punya sendiri.
0: Oh, luar biasa.
1: Jadi teman-teman ini akan tersebar di seluruh titik yang dibutuhkan oleh panitia dalam memberikan informasi. Jadi semua peserta itu, teman-teman Rapi itu tetap ada di semua titik. Menyebatangi mereka dari mereka punya penginapan ke lokasi.
0: Oh ya.
1: Dan kembali.
0: Benar-benar.
1: Ya. Makanya tadi saya sampaikan di kita gladi tadi bahwa kami teman-teman Rapi maupun Orari adalah salah satu wadah insan komunikasi dan informasi yang kami bersedia dan siap membackup dan menyukseskan Pespar Rawi yang ke-14 di Kabupaten Manokwari dengan seluruh sumber daya yang kami miliki.
0: Iya.
1: Dan kami akan mulai dari peserta tiba sampai peserta pulang. Sesuai dengan motonya Pak Gubernur,
2: datang senang,
1: lomba senang,
2: pulang
1: juga senang.
0: Iya. Iya. Baik, ini kan persiapan-persiapan sudah dilakukan oleh Rapi nih. Nah, untuk sinergi nih, Rapi bersinergi dengan pihak mana saja nih? Kan agar semuanya sukses bisa berjalan lancar, pasti kan kita perlu dukungan juga nih.
2: Iya, dukungan. Ya, sementara ini dari Rapi bekerja sama dengan Orari, ya, kemudian dengan panitia, gitu. Langsung dengan panitia.
0: Ya.
2: Ya, karena kita jalur komunikasi, kita pasang pos induknya kita untuk jalur komunikasi, pusat komunikasi itu langsung di LPPD.
1: Sekretariat.
0: Sekretariat. Ya. OPPD.
2: Jadi segala sesuatu menyangkut dengan informasi yang nantinya terjadi di penginapan ataupun ada terjadi di venue lomba, itu kita langsung connect. Laporkan ke
1: sekretariat.
2: Sekretariat. Jadi jalur komunikasi kita langsung ke Pak Sekretaris Umum.
0: Oh,
2: itu.
1: Ya, terkait dengan apa konektivitas maupun relasi dengan beberapa instansi terkait juga kami bangun apa
2: komunikasi
1: kerjasama terutama dari teman-teman di Dinas Perhubungan untuk apa teman-teman yang menggunakan atau peserta harus menggunakan bis penjemputan dan pemulangan terus teman-teman dari Paposkar 5
2: atau polisi
1: dari polisi. Jadi ada beberapa dinas terkait yang memang menjadi mitra kita ataupun bagian dari bangun kerjasama dengan instansi itu terkait dengan beberapa hal yang dibutuhkan untuk koordinasi. Jadi kita lintas koordinasi dan soal untuk komunikasi memang panitia sudah serahkan penuh buat teman-teman Rapi dan teman-teman Orari yang mentekel. Di luar dari itu tidak ada lagi yang punya hak untuk menggunakan HT. Baik di dalam
2: venue lomba.
0: Berarti sudah diberikan kepercayaan memang untuk mengemban tugas itu.
2: Ya.
0: Berarti penting sekali komunikasi di lapangan ya untuk suksesnya kegiatan ini ya.
2: Jadi untuk Rapi dengan Orari sendiri dalam hal ini memberikan dukungan bantuan komunikasi. Kita tidak mengambil keputusan atau mengambil langkah lebih jauh. Kita hanya mengambil dukungan komunikasi. Ini ada masalah di lapangan, kita sampaikan ke panitia. Ini dari apa penginapan mungkin air tidak jalan atau mungkin makanan basi atau makanan terlambat.
0: Berarti sebagai perpanjangan tangan ini kalau dibilang ya.
2: Iya.
0: Tidak bukan pengambil keputusan tetapi bukan. Ya
2: perpanjangan tangan ya,
0: benar
2: menyampaikan informasi itu.
0: Luar biasa. Ini berarti sudah mulai kerja dari kapan ini ekstra?
2: Kita mulai aktif bekerja nanti di tanggal 15.
0: Tanggal 15. Ya, karena
1: peserta tiba.
2: Tadi baru kita simulasi di pelabuhan.
0: Iya, benar.
1: Besok di bandara.
2: Besok di bandara.
0: Berarti nanti di situ juga ada apa yang ditugaskan ya?
2: Ada.
0: Baik di pelabuhan maupun
2: di bandara.
1: Ada. Teman-teman ada di sana untuk memberikan informasi terkait dengan peserta siapa saja yang datang, dari daerah mana saja, jumlahnya berapa, itu nanti
2: informasi
1: ke panitia, dan kami juga terus akan mengawal itu sampai pada pelaksanaan inti dari semua ini adalah lomba. Jadi semua rentetan ini intinya ada di lomba, dan bagaimana kenyamanan dari peserta dalam mengikuti lomba ini jangan menjadi ada hal-hal yang menghambat. Pertama transportasi ke lokasi, waktu tidak tepat, kalau
0: cuaca yang tidak bisa kita duga.
1: Ini yang mungkin jadi hal yang nanti menjadi catatan buat kita sama-sama untuk mengantisipasi itu. Pada prinsipnya kami tetap soal komunikasi. Itu nyarana kami dan kami akan berupaya semaksimal mungkin dengan sumber daya yang kami miliki untuk membackup panitia sampai pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik.
2: Ya karena kita merasa juga bahwa selain kita organisasi Rapi, Manokwari adalah tuan rumah. Jadi kita merasa waduh ini tamu datang ini apa kita sebagai tuan rumah paling tidak berikan yang terbaik.
0: Kesan pada
2: tamunya.
0: Pandangan pertama. Iya, baik. Sebenarnya kalau kita mau bincang-bincang nih, kita perlu waktu yang lama. Tapi kita berharap nanti akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Sebelum kita closing ya, kita minta closing statement dari Kakak Timotius dan juga Kakak John. Saya mau tanya satu lagi nih. Kira-kira prosedur apa yang bisa dilakukan untuk menjadi anggota Rapi nih?
2: Prosedur untuk menjadi anggota RAPI sebenarnya sangat mudah.
0: Ya. Dari kita pun bisa ya, masuk ya? Ya,
2: bisa. Bahkan dari RRI sempat sudah punya MOU.
0: Iya, benar.
2: Dengan RAPI. Untuk menjadi anggota, sekarang kan yang penting pertama, dia mampu berkomunikasi, etika komunikasi dulu.
0: Paham dulu.
2: Paham
0: ya.
2: Paham dulu. Kan ada yang kalau ngobrolnya, ngomongnya kasar atau ngomongnya nggak jelas, ngomongnya yang ya seperti ngomong pasaran begitu, ya itu nggak layak itu kita pakai jadi anggota. Karena yang pertama anggota RAPI itu yang penting santun etika dulu.
0: Apakah ada pelatihannya? Tidak ada ya?
2: Ada bimbingan organisasi.
0: Ada ya?
2: Ya, begitu. Nah, kemudian ketika kita lihat pengurus ini, lihat dia sudah berkomunikasi bagus, pertama mungkin dia jadi simpatisan. Ya. Kita tarik dulu masuk jadi anggota. Kalau yang penting dari penilaian pengurus ya.
0: Iya, berarti pada dasarnya untuk masuk ke jadi anggota RAPI ini perlu hal-hal yang tadi disebutkan oleh Kakak Timotius ya.
2: Ya.
0: Etika yang paling

0: bisa komunikasi dengan langsung,
1: yeah.
0: masuk interaksi dengan teman-teman untuk belajar berkomunikasi.
2: Komunikasi.
0: Ketika dia sudah terbiasa, sudah ini sudah, kita langsung urus dia punya proses dari Kementerian.
1: Berarti tidak susah, yang penting tahu atau tahu aturannya,
2: aturan mainnya.
0: Terus ini organisasi swadaya.
2: Ya.
0: Dalam arti kita tidak punya apa sumber dana tetap yang backup kita.
2: Ya.
0: Tapi ini swadaya dari anggota untuk anggota.
2: Kekuatan anggota.
1: Tapi jadi, biar swadaya tapi mempunyai manfaat yang luar biasa.
2: Ya.
0: Kita punya komitmen pribadi dalam pelayanan, terus kemudian nilai-nilai kemanusiaan itu kita junjung.
1: Ya, benar.
0: Tidak ada, kita tidak diupah, tidak digaji, tapi kami punya loyalitas untuk melayani masyarakat itu yang kami komitmenkan.
1: Iya, itu yang betul. Ya. Ya, baik, Kakak Timotius dan juga Kakak John.
2: Ya.
1: Sebelum kita closing, ini berkaitan dengan event nasional nanti,
2: ya,
1: yang tinggal menghitung hari saja ya. Kalau mau ya, dibilang minggu depan nih. Iya.
2: Ya.
1: Apa harapan Kakak Timotius untuk suksesnya Peswarawi Nasional 14 di Manokwari? Harapan dari RAPI.
2: Baik. Harapan dari RAPI sendiri untuk pesta Peswarawi ke-14 besok ini, tentu ada jalur komunikasi antara RAPI dengan panitia ataupun setiap pihak terkait, sehingga harapannya mungkin hal-hal yang menjadi kendala oleh peserta yang tadinya menjadi keluhan dari peserta mungkin dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. RAPI kan cuma menyampaikan informasi, sehingga seperti tadi yang kita sampaikan di awal, mereka yang datang senang, bisa lomba dengan senang,
1: iya,
2: pulang pun nanti senang.
1: Iya.
2: Sehingga, oh Manokwari itu begini lah.
1: Iya. Ya, baik. Begitu. Oke, dari Kakak John.
0: Ya. Inti dari semua ini, kita harus sebagai masyarakat Manokwari harus bangga.
2: Ya.
0: Event nasional besar ini bisa kami diberikan kepercayaan.
1: Ya.
0: Dan siapapun yang ada berdomisili di Manokwari punya hak untuk menjaga stabilitas, keamanan yang kondusif, nyaman, damai, memberikan kesejukan bagi mereka yang datang ke kami. Kami salah satu organisasi sosial yang punya juga tanggung jawab untuk memberi kenyamanan itu buat semua peserta. Sehingga mereka datang tidak membawa kesan yang tidak baik dari kami di Manokwari, pulang pun juga mereka tidak bawa kesan yang tidak baik.
1: Yeah.
0: Jadi kalau bagi saya dan juga semua pengurus RAPI, kami akan tetap berkomitmen untuk menyukseskan Peswarawi yang ke-14 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dan kami harapkan buat teman-teman masyarakat, terutama masyarakat Kota Manokwari, untuk bagaimana kita bergandeng tangan semua stakeholder yang ada untuk kita memberikan jaminan keamanan, yeah, untuk kami punya saudara-saudara yang datang.
1: Okay.
0: Sehingga mereka datang lomba dengan puas, mereka datang dengan senang, berlomba dengan senang,
2: pulang
0: juga dengan senang. Yeah.
1: Baik, sukses untuk RAPI,
2: ya,
1: sukses untuk semuanya, sukses kita bersama semua ya.
2: Ya.
1: Ya, saya ingin dengar sekali lagi nih moto dari RAPI nih.
2: Sama-sama.
1: Iya.
2: Ya. Okay. Rukun di udara, akrab di darat, iman di hati.
1: Luar biasa. Ya, baik Kakak Timotius,
2: ya,
1: Kakak John, terima kasih sudah meluangkan waktu hadir di Studio Pro 1, bincang-bincang kita walaupun singkat tetapi ada manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Ya, baik pendengar dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita dalam obrolan komunitas, bisa menambah pengetahuan kita ya tentang pentingnya komunikasi yang cepat, tepat dan akurat ya. Dan dalam kehidupan bermasyarakat

0: Saya Neriman Suara. Terima kasih sudah bersama dalam obrolan komunitas Prosatu RRI Manokwari. Sekali lagi untuk kedua narasumber kakak berdua, terima kasih banyak. Semangat ya, ya tetap
1: siap,
0: sehat ya. Ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Harapan baik. Juga buat ya. Kakak juga, okay, teman kru-kru ya. RRI sehat selalu.
0: Oke. Okay. Ya, peringat dari pendekatan 8, selamat malam dan sampai jumpa.

0: impor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
1: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
0: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Eliana Zahra melaporkan.
3: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
3: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan apa namanya SDM untuk apa namanya industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi kan Pak Menteri, sudah sampai kepada udah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan Pak Menteri.
4: Sementara itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar Rp1,59 triliun diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
5: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SMI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
4: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar. Serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
6: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
7: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
6: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar 94.3 MHz, selamat malam, salam jabat tarat untuk Anda dan juga selamat menikmati kebersamaan dengan kami di Pro 1 ya, nuansa malam, dan tentunya juga kami terus hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda sepanjang Anda terus setia dengarkan kami di Pro 1 kanal informasi inspirasi. Dan untuk yang baru bergabung juga ya, saya Diego Biari, akan menemani Anda nanti sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kami hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda ya, kebersamaan pada program Lintas Manokwari Malam. Dalam setiap program-program acara kami hadir untuk Anda dari Merdeka 68 lagu pilihan di nuansa ruang rindu malam ini. Juga nanti kami hadirkan rangkaian lagu-lagu mancanegara di era tahun 2000-an hingga 2010 yang juga tentu hadir menemani Anda di kebersamaan pada program Ruang Rindu untuk edisi malam ini dari program 1 untuk Anda.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

jealous of the rain that falls upon your skin.

Okay, pendengar setia program Sapi dimanapun Anda, lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 Manokwari yang terus menemani Anda di nuansa Luang Rindu ya, terus mengantarkan kita hingga di pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga sampaikan untuk Anda bahwa nanti kita akan menyatu dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu berjaringan nasional ya, yang pastinya kebersamaan di setiap program siaran kami yang hadir untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari dengan informasi hiburan untuk Anda yang terus memberikan hiburan tersendiri di ruang dengar Anda ya, secara khusus Anda yang terus setia bersama kami di Pro 1 dengan pilihan tembang, tapi juga dengan kebersamaan. Kita menyatu dengan Pro 1 dari Jakarta.

0: lagu 80-an tentang Nusantara, rindu selalu pulang ke Indonesia yang sederhana tapi penuh makna. Saat lagu Nusantara mengalun, bukan hanya merindukan seseorang, tetapi juga aroma tanah air yang membesarkan kita semua. Rindu ini seperti kaset lama berisi lagu-lagu Nusantara. Semakin diputar, semakin terasa cinta pada Indonesia. Dan lagu-lagu Nusantara era 80-an mengajarkan bahwa rindu bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, yes, ini merupakan hits besar, di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Mbak Ita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya Mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Iya. Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Oh Purnama Sari. Loh. Aduh loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh Mbak. Aduh. Pokoknya di Bioskop Purnama itu
1: sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget Mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel Purnama.
1: Di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Indonesia Mas ya.
0: Kasetala. Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Nah, lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya Mbak. Aduh lali apa namanya? Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya. Mas. Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah dulu.
1: Walang utama Mas. Malam ini Mas, tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya, betul banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di-follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Pastinya Mas. Oh ya Mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini Mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Iya betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, enggak kita ngomong dulu ya, kompilasi. Ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya.
1: Ya, benar. Misalnya keluaran misalnya Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget Mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita Mbak.
1: Podo Mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung. Karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh Mas, jangan salah, yang sebelahmu itu sebenarnya konser kok Mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya Mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah, ini biro.
0: Mbak Ita ini teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Betul.
0: Ya iya, Rek. Ya, iya. Soalnya
1: sama-sama legend, Mbak.
0: Sama-sama legend, penyanyi rock dari Surabaya, teman aku ini. Wah.
1: Cute.
0: Ya, penyiar Ruang Rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya. Oh, ya kan?
1: Ya.
0: Oke, sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung, kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan ya, mau menitipkan telepon. Penyiar ya, penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam,
0: Bang Albert.
2: Selamat malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai, Mas.
2: Baik, sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Erni Johan.
0: Hubungannya dengan Erni Johan. Oke. Okay. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
2: Kemudian apa bulan kan umurnya sekarang mungkin lebih dari 60 ya, 2026.
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya. Ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Nah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima kasih.
0: Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benijo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benijo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Bung Benijo. Bang Benijo juga ya.
0: Bang Benijo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benijo.
0: Begitu ya?
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya
1: Pak
3: Gubernur.
1: Oh, oke deh. Oke, Bang Beni.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan, Bang Beni?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
1: titik.
0: Dikit, titik pertanyaan, silakan Bang Benijo.
3: Ini kan Johan Untung penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul, tadi ada diputer.
3: Lagu mancanegara yang di cover ke Indonesia, di translate atau di cover ya, lagu-lagu barang.
1: Ya, siap, nanti akan ditanyakan.
3: Nah, itu judulnya apa sih ya, konsep ada berapa buah lagu mancanegara yang di cover ke translate ke Indonesia. Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: kamu dijawab.
0: Ya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukutna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Ibu
3: Fatmawati di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso, Pak Putra.
1: Ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra.
0: Pak Putra? Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra, selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya siapa, Mas?
1: Ada Johan Untung.
4: Oh, itu.
0: Ya, oke, siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Yang, udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Kita lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Sudah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja, Mas.
0: Oke, siap. Terima kasih, Pak Putra.
1: Oke, Pak Putra.
4: Salam, salam.
1: Boleh
0: silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja, Mas.
0: Oke,
1: okay. Okay, Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada
1: Bung nanti. Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan Untung, tapi ya. Belum.
1: Belum. Ya. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh sebentar.
0: Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Iya, terima kasih.
0: Sama-sama Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu, terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnamasari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana ya, Bang?
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, ya, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan, dicat lagi Mas Yudi.
1: Iya, pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Oh, iya. Nanti akan disampaikan.
6: Di Jakarta, Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat, atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Okay.
6: Oke,
1: Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, selamat agenda, selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya, bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman kadang-kadang juga enggak ditulis namanya ya. Dan itu banyak banget, salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul,
0: di lagu yang berjudul Rela.
1: Ya,
0: jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Jadi
0: Johan Untung.
1: Ini. Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Okay, cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari. Dan satu lagi di line telepon. Ada Mas Dedi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Tujuh bintang plus Vina Panduwinata. Oke.
1: Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 bintang plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 bintang plus Vina
1: Panduwinata.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 bintang versi baru plus Vina Panduwinata gitu ya. Apakah nanti yang personil-personil 7 bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, Mas?
2: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
1: Iya, betul.
2: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu dan nanti closing lagu 7 bintang plus Vina Panduwinata dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Seru. Oke, ini kalau boleh di ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder 7 bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu 7 bintang

0: 7 konsepnya 7 bintang ya, betul.
1: Konsepnya memang 7 bintang, bintang ya.
2: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
1: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
2: Iya betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
1: Oh gitu ya.
2: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
0: Keselak loh, Mas. Mas Denny, kan bercandaan Mas Deddy ini kayak gini loh, gimana coba?
1: Mas, dari yang ada di referensiku sih, 7 bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan masih panjang.
0: Dua lagi apa, Mas?
1: Semua milik Tuhan
2: jangan
1: sama
2: menambah dosa. Semua milik
1: jangan,
2: Tuhan.
1: Jangan menambah dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan semua milik Tuhan dan jangan menambah dosa? Tentu.
2: Next show kita bawain
1: next
2: lagu.
1: Show. Oh, next show ya. Next
0: karena the hits yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
1: Sudah cukup banyak ya.
2: Sudah cukup
0: ini
2: banyak.
0: Ini masalah durasi.
2: Jadi, kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu.
0: Plus
2: Rumpis satu lagu plus
0: rame-rame. Iya.
2: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
1: Oh, iya.
0: Begitu.
1: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari 7 bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam, betul. Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
0: kemanusiaan. Juga.
1: Kenapa begitu, Mas?
2: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Mm-hmm. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh 7 bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSC Award pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
0: Itulah Deddy Dukun, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
1: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan yang formasi sekarang gimana, formasi ya, baru. Gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
2: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
0: Yes, asik.
2: Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
0: Tina,
2: lagi?
0: Faris RM.
2: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk 7 bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vina Panduwinata masih ada. Dan kita akan tour di beberapa daerah nanti.
1: Salah satunya
0: pertama nanti 13 Juni di The Hanghouse Kemang, Jakarta Selatan.
2: Di Kemang, di Hanghouse, jangan lupa datang. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton. Yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
0: Kalau udah gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
1: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
0: Mas Faris kayaknya absen.
1: Oh, absen ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Shara, Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
0: gak kaleng-kaleng.
1: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
2: Iya.
1: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
0: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket, bisa info di Instagram The Hanghouse.
1: Instagram The Hanghouse ya.
2: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
0: Betul.
1: Wah.
0: Mantap. Gitu.
1: Jadi silakan dilihat
0: buruan
1: di The Hanghouse.
0: Instagramnya The Hanghouse.
1: Nih memang.
2: Kita datang ke The Hanghouse, kita nyanyi bersama besok.
1: Oke, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong. Saya masih ada.
1: Kamu tukang bohong. Oh, ya. Oke.
2: Iya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang
1: siap
2: hadir.
1: Kalau begitu
0: siap pokoknya.
1: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
0: banyak loh, Mas Deddy,
1: konsernya sukses, tanggal 13 Juni nanti.
2: Oke.
0: Sehat terus, Mas.
1: Sukses. Salam selalu buat teman-teman 7 bintang ya.
2: Oke. Siap.
0: Oke,
2: salam
0: Mas
2: kembali
0: Deddy.
2: Dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita.

0: di sana nanti.
1: Siap.
2: Oke, sampai jumpa.
1: Sampai jumpa, Mas Dedi.
2: Ya, sama-sama.
1: Oke. Ada Mas Dedi Dukun yang barusan ngobrol sama kita. Nah, di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
2: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
1: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu pastinya.
1: Oke, kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
2: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
2: Alhamdulillah Ibu.
1: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Bintang tamunya belum ada ya?
1: Bintang tamunya tadi sudah ada Mas Dedi Dukun. Nanti juga ada
2: Mas Johan Untung.
1: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya, semoga sukses ke depan ya.
1: Oke.
3: Iya, salam-salam dong.
2: Boleh.
1: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, kita pengawasan bersama.
2: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
1: Terima kasih.
3: Semangat ya.
2: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
2: Amin.
3: Amin.
1: Siap.
3: Amin.
1: Terima kasih.
3: Salam ya.
2: Iya.
3: Ada Pak Beni Jo.
2: Oh Pak Beni Jo. Oke.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana, apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja yang masih.
2: Siap.
3: Cantik. Makasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam
2: Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap, Ahmad.
4: Mbak Ita, pernah
2: makan. Iya, Pak Ahmad.
1: Siap.
4: Tambah semangat ya.
2: Semangat.
4: Alhamdulillah, aku syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
1: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi.
1: Ya. Apa tuh?
4: Apakah lagu jalan masih panjang itu dari Bang Dedi Dukun itu diciptakan oleh siapa?
2: Oh iya, yeah, oke.
4: Okay. Nah, gitu ya.
2: Oke.
4: Okay. Boleh bagi-bagi salam, Bang?
2: Boleh, silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Pak Eti dan Nyati di Jember. Juga ada Putra... ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh.
2: Oke. Okay.

0: Bukit Tinggi, buatnya Surfio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnama Sari sama Bang Widi.
1: Siap.
2: Pokoknya. Siap.
0: Ya, makasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
2: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Dedi Dukun bilang ada lagunya Bohong, Oh Ya sama Puji Syukur.
1: Masih ada.
2: Masih ada.
1: Ya.
2: Kalau Mbak Ita ada solonya juga gak sih?
1: Iya dong.
2: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada enggak?
1: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
2: Pak Levi.
1: Makanya nonton. Makanya nonton dong, biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
2: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
1: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
2: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
1: Malam, Mbak.
3: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama.
2: Siap. Alhamdulillah, say.
3: Say.
2: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
3: Ape ya.
2: Ape.
1: Api toh.
2: Say.
1: Say.
3: Terlohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
1: Iya, betul.
2: Betul.
3: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
1: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan boleh, Mas Johan juga boleh. Mas Johan kalian kelahiran Surabaya.
3: Sejak era 80-an hingga kini.
2: Ya.
3: Satu aja ya, enggak usah ribet-ribet ya.
1: Iya, boleh Mbak.
3: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik internasional ya. Di 21 Juni nanti. Jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung, gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya, gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
2: Oke.
3: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi, Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
1: gimana ya? Oke,
2: siap.
1: Oke, Mbak Haryanti.
2: Sama-sama.
3: Titip salam.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan.
3: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
2: Oke.
3: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
1: sama-sama
3: banyak.
1: Sama-sama, Mbak Haryanti.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
1: Bang Lasiman, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Bang Lasiman.
2: Bang Lasiman.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
1: Halo juga. Bang?
4: Halo.
1: Iya, kedengeran kok.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Iya,
1: Bang.
2: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
4: Nah, ini mau tanya. Pertanyaan. Halo?
1: Iya. Bang?
4: Ini pertanyaannya pada Johan Untung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
1: Oke. Okay.
2: Nah, oke.
4: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
1: Siap. Nah,
4: album yang pertama kali.
1: Iya, Bang.
2: Udah itu aja ya.
4: Nah, ini yang paling akhir.
2: Iya, siap.
4: Salam-salamnya.
1: Oke, silakan.
4: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro1 kepada Bung Reno, Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat
1: lagu.
2: Siap.
1: Oke, okay, Bang Lasiman.
2: Terima kasih Bang Lasiman.
4: Semoga Mbak Ita Purnama Sari sukses nanti di konser.
1: Oh, terima kasih. Amin.
2: Siap.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apakah aku akan diajak konser?
1: Mohon maaf ya.
2: Anda siapa gitu dong? Coba.
1: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo.
2: Sampai niku sopo lali lo deh lo.

0: Halo, selamat malam Mbak Ria.
1: Cibu halo Ria. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng. Dan cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sti. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Yes.
1: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Iya. Ya.
1: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai untungnya?
2: Nanti,
0: ada,
2: jam
0: lagi
2: 9.
0: Minum kopi dulu.
1: Jam 9.
0: Supaya panas.
1: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Ya nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
1: Ya apa-apalah, nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
2: Pastinya,
0: siap.
1: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini
2: nanti
1: kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
2: Iya.
1: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya. I Don't Like to Sleep, itu pasti ada lagunya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
1: Itu dia, nanti follow dong. Nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
2: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
2: Siap, Ciguria.
1: Ya, pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lembah Sunyi,
2: betul,
1: Nostalgia
2: betul, betul.
1: Di Indonesia Love Song. Banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan
0: Untung. Ya,
1: semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam gak?
2: Silakan Ciguria.
1: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Risa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
2: Okay, salam
1: sehat Bang Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Hayayayayayayayayayayayayayayayayayayaya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang. Semua milik Tuhan.

0: aja. Tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
1: Oh iya iya iya.
0: Iya, iya. Rekaman dorong ya Mas.
1: Ayolah rekaman bareng gitu kan.
0: Ayo, siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
1: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Mas.
1: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
0: Udah nelpon nih Mas, nanya
1: nungguin Mas Johan. Mas Johan untung. Betul.
0: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
1: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca. Ya. Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
0: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Oh, makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
1: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita aja ngobrol ya Mas ya.
0: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
1: selamat Bayu, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di persawahan Mas Sari.
1: Siap. Silakan.
3: Alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
0: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
0: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
1: Iya, memang begitu.
0: Udah kedengeran Mas Johan?
1: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
1: Oh, oke.
0: Okay. Oh, suara Ayu yang
1: Ayu, kecil. Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
1: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada untung di belakangnya gitu. Itu untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya ngelihat dari berita beliau ada Alex Nanlohi, apakah dari Maluku?
1: Oke.
3: Iya, karena Nanlohi kan dari Maluku juga ada.
1: Siap, oke. Okay. Itu aja Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu yang
1: apa? Oke, okay, ditunggu ya.
0: Nanti akan kembali disampaikan.
1: Sih, siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
1: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bidijo, Mama Mati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
0: Ada Oma Ana, selamat malam.
1: Pempek.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari, iya, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
0: takkan berubah.
1: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
0: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
1: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
0: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
1: Seruling.
4: Terus terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah, ya bukan di bawah deh, di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu. Ya, ya.
1: Oke, siap.
4: Ya, oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya.
2: Tetap
4: semangat, siap selalu. Boleh dong. Salam salam.
0: Boleh silakan Oma.
1: Oma Ana. Ya, tiga, ya.
4: Ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
0: Ya, siap.
4: Salamin okay, semuanya Oma. Ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang keduanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama.
1: Hai.
4: Tak pernah Mas Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
1: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
0: Bang Andi. Bang Andi.
1: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
0: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.

0: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
0: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
0: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
0: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
0: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau
1: siap.
0: Bintang.
1: Nah, siap Bang.
0: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di
2: Instagramnya The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
2: Siap.
0: Itu aja.
2: Iya. Oke.
0: Gak ada yang lain.
1: Oke.
0: Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
2: Oke.
3: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
3: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
3: Anyar yo.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
2: Siap.
1: Mas Johan harus.
2: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya, maksudnya yang barusan gitu, ada Ayu di Maluku, untung itu diambil dari mana?
1: Ya. Nama untung itu loh Mas.
2: Silakan Mas Johan.
3: Untung itu waktu rekaman dulu, dinamain sama Mas Arianto, biar gampang.
2: Oke.
3: Johan Untung, ya kan? Tapi kalau aslinya, asli nama saya tuh Johan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
2: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya.
2: Dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
3: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
2: Oh.
3: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
2: Ambon
3: kartu.
2: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
2: Simon ngerti gak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
3: Kalau di Saparua itu, saya sekampung sama Elias Vikal, Yopilatu, Glenn Fredly, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
2: Oke.
3: Porto itu dekat sama Haria. Nah itu, kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
2: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
2: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
3: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
2: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
1: Surabaya.
2: Pabrik.
3: Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
2: Oh Dinoyo Mbak.
1: Oh Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
3: Iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
2: Oke. Kemudian
3: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
2: Oh SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
3: SMP 1.
1: Oh iya, satu, berarti temannya Atik Sebi dong.
2: Bukan teman lagi kata Mas.
3: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang gowo.
2: Nah kan.
3: Oh. Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
3: Iya, Mbak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
2: Benar. Ya. Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
3: Ya Heru pacarnya.
2: Heru.
1: Wah Mbak Ati kalau nang sampai sini mau tak ledekin ah.
2: Mas Mbak Ati cari Heru.
3: Ayo apa banget takutnya Ati itu.
2: Oh siap.
1: Seru, kan. Seru ya Mas ya nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Ya.
2: Mas Johan kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya, apakah ada hubungan? Nah,
3: orang selalu nanya kan, karena sama-sama Johan. Gak ada hubungan. Ernie Johan itu kan Padang.
2: Iya.
1: Karena ada Johannya loh Mas, karena ada nama Johannya.
3: Iya cuman beda bapak, beda ibu.
2: Beda apa?
3: Dio Wong Lio.
2: Siap, fase banget loh bahasa Jawanya ya kan. Jadi Wong Lio loh. Mas, terus
3: Jakarta ketemu nih Yong Surabaya terus.
1: Iya,
3: ya.
1: Mas,
2: iya ya. Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
2: Enggak apa-apa, Mas.
3: Harus dijawab.
2: Ya, silakan.
3: Ya. Gini, menjadi tua itu anugerah.
1: Ya, ya betul.
3: Itu hanya harus dilihat.
2: Iya, toh? Betul. Mas.
3: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju, setuju banget.
3: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
2: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
3: Aku ambil Edit, ambil ya, Uta ya. Itu seumuran.
2: Oh, iya iya iya iya.
1: Tapi Mas Johani awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
2: Dari dulu nah, dari
3: 71 kan. Mm-hmm. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
2: Kumisnya kok enggak pernah hilang? Kenapa sih, Mas?
3: Wah, itu parabola, itu enggak boleh hilang.
1: Itu enggak
2: boleh hilang ya.
1: Jimatnya nih kok masih di jimat.
2: Jimat ya Allah. Dino jimat ah.
3: Nah, hilang wis hilang kekuatannya.
2: Nah, tuh kalau hilang kumisnya hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang enggak ngerti ya, Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
3: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
2: Gitu ya.
3: Kekuatan itu di situ.
2: Siap.
3: Powernya nang kono power.
2: Powernya di kono rek. Ada Bang Benny Jo di Manado. Lagu mancanegara apa aja nah, yang sudah pernah, di-cover, pernah di-cover
1: dan ngetop di
2: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
3: Apa aja Yus, lupa lah ada 3000 lebih.
2: Wih.
3: Jadi luar kalau biasa, di buku nih. Itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
2: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang pernah dibawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
3: gak
1: Billboard
3: boleh. Ya. Iya, dulu kan gak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enak, nah, enak kabeh Mas.
3: Memang banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, ya jadi aku yang paling laris dulu. Iya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
2: Juaranya memang.
3: Sebelumnya dibilang King of cover version.
2: Nah, King of cover version, siap.
3: Oh no, istilahnya.
2: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Tekok Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas? Bondowoso.
2: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
3: Udah. Ya kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas. Wah luar biasa nih 5
2: siap,
1: dekade
2: siap, siap,
1: masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.

0: Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Nah, enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab
1: rekaman,
0: ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle
1: terbaru
0: Gazi.
1: Single atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh,
1: Mas
0: Johan. Oke, okay, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya, ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
1: tersambung lagi
0: tersambung
1: dengan Mas
0: lagi.
1: Johan.
0: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar.
2: Itu.
0: Yang ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
2: Iya.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember kelabu.
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya kalau salah.
2: Iya, 80-an.
0: 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi ya, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro,
2: oh,
1: iya.
2: Mas. Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Perwan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Oh iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya.
1: Ya, Mas. Ya, memang beda sama zaman kita dulu.
2: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu enggak ada jiwanya, enggak ada soul-nya Mas.
2: Iya,
1: beda
2: kan,
1: dengan yang Mama. Asli pastinya.
2: Iya,
1: gimana pun
2: ya,
1: yang asli itu tetap yang
2: asli. Iya,
0: tetap
2: iya.
0: Semangat. Asli loh.
1: Asli loh itu.
0: Mas Johan. Mas Johan ini kan ada Jermannya ya.
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke.
1: Mukanya Mas Johan tuh emang ada blasterannya, Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu enggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran enggak jelas.
0: Oh, gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu wong ini apa Indian.
0: Wong Indian. Oh, oke.
2: Xiao apa itu.
0: Oh, iya.
2: Jadilah ibuku. Nah, nek bapakku bapaknya Ambon. Neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
2: Aceh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: A plus ya, bukan A biasa. Karena plus plusnya wake yo Mas. Iya.
2: Ono plus sih ku mau. Kalau pijat kan pijat plus plus itu enggak sih darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali berbahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya
0: wis talare.
2: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
2: Bisa. Tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, Mas. Enggak bisa hilang.
2: Iya, enggak ketemu suwe. Jancuk ngono
0: mesti. Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya, Mas. Tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Dulu, Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam,
2: Malam juga.
3: Mbak Ita, iya. Mas Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi nyatanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini. Namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenang pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Tembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya dan kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Ya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Arga, benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya, Mas.
1: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mantap. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ya, legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo Ranjo Cinta.
0: Nah, nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Niju, Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
1: Monggo Mas Gilang.
2: Oke, Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
1: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya Kak Johan, untung. Yopo kabare?
2: Yo kabare api-api, baik wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya
4: ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku apa Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
1: Ada Teh. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya.
0: Nusantara
4: lebih banyak.
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi paling lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Iya, nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, emang. Ya.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josmano pasti Yudi Ismail kenal.
0: Kenal
4: ya.
0: Dong.
4: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din. Dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam
0: siap.
4: Ya untuk Abang Josmano. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga nanti ya, semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya
1: kasih.
4: Nanti.
1: Semoga. Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh iya, ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan,
1: iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
1: Selamat
0: malam, bye bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam. Malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Iya,
0: waalaikumsalam.
1: Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
5: Iya. Selamat malam, Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
2: Mm-hmm. Gitu ya.
5: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri gitu.
6: Oke, siap. Ya, kalau bilang ya, lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Iya,
6: Mas. Oke, kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh, ini Johan Untung gitu. Iya.
1: Betul, Pak.
6: Lain siap kepuasannya, iya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab, ya.
5: Boleh salam. Salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi.
1: Sama-sama.
5: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
6: Semoga sama-sama.
5: Sukses ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan Bang Yudi, buat Pan Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapakah?
1: Ciptaan siapa, Mas Johan?
6: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
6: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Okay. Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
6: Album terakhir itu
1: yang 98. Yang terbaru, Mas.
0: 98 ya?
6: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
6: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
6: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa, Mas Johan?
6: 86.
1: Oh, 86.
0: 86 ya. Siap ya. Kalau
6: pas
0: begitu.
6: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilama
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
6: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
6: mirip.
1: Ya, namanya juga cover.
6: Itu yang Mas, tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke, begitu
1: ada
0: rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
6: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
6: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
1: Dari pertama
6: di KB ya, lagu-lagu barat.
0: Oke. Okay.
6: Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Utomo, oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
6: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
6: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank. Iya. Gitu.
1: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
0: ini. Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas, ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini boleh, terserah apa aja Mas.
6: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arm again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love when you're softly leave. And it's me you need to show.
1: How deep is your love? Mirip, Mas. Sama-sama merdunya. Oke. Okay. Luar biasa Mas Johan.
0: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
7: Oke. Okay.
0: Sebelum break kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Baubau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Ranai, Rangsang, Rimba Raya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh mas lagunya mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya.
0: Anggrek bulan. Sama oh, Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke.
2: Okay. Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama. Galarama betul.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario. Oh. Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVR Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: Singgowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nah yeah, dia ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak terus nang TVRI. Gitu.
0: Oke, okay, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu jadi. Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono ya, kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Mas Prapto ya, diajakin ya ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Gak apa-apa, Mas. Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis. Nah, you know, iya, iya. Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya. Pengamen. Saat ini kayak 100.000
0: iya,
1: gitu.
0: Iya,
1: iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, Jo, dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Piro?
2: Berapa? 250.000. Kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun

Iya, pendengar dimanapun Anda, demikian kita sudah mengikuti bersama Ruang Rindu, berjaringan nasional dari program Satu Hari Jakarta. Dan terima kasih juga untuk Anda terus mendengarkan program siaran kami di sepanjang hari ini tanpa terasa kebersamaan kami dengan Anda.

saudara senusantara dan mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk selalu kembali di esok hari di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas penyiar, saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Selamat pagi saudara Nusantara dimanapun berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Baiklah saudara, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Rio Setia dimanapun berada, sekali lagi kami ucapkan selamat pagi untuk Anda dimanapun berada. Kru yang bertugas di pagi hari ini menyapa Anda. Saya Nelly Mansara bersama Hendrik Suhendra. Menemani Anda di lintas pagi atau di part 1 hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Rangkaian acara telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya untuk informasi warta berita daerah dapat Anda ikuti nanti di pukul 6. Informasi warta berita aktual secara sentral dari Pro3 Jakarta dapat Anda ikuti di pukul 7 dan pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan untuk dialog interaktif dapat Anda ikuti nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur dan pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kami harapkan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Manokwari. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dan tidak terasa suara kita di hari ke-11 ya, di bulan Juni tahun 2026. Pendengar manapun berada, kami hadirkan ke ruang dengar Anda serangkaian lagu-lagu rohani Katolik hingga nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Pendengar dimanapun berada, umat Kristiani yang diberkati Tuhan dimanapun berada, beberapa ayat Alkitab yang bisa menguatkan kita di kala kita mendapatkan kecemasan, ketakutan, dan juga pikiran yang gelisah. Carilah aku ya Tuhan dan kenali hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku yang gelisah. Lihat apakah ada cara yang menyinggung dalam diriku dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Oleh karena itu janganlah kamu khawatir dan bertanya, apa yang akan kami makan? Atau apa yang harus kita minum? Atau apa yang akan kami kenakan? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius 6 ayat 31 dan ayatnya yang ke-33. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Dia membuatku berbaring di padang rumput yang hijau. Dia menuntunku ke air yang tenang, Dia memulihkan jiwaku, Dia menuntunku ke jalan kebenaran karena namanya. Sekalipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, aku tidak akan takut pada kejahatan. Karena kamu bersamaku, tongkatmu dan gadamu, mereka menghiburku. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4.

Janganlah khawatir akan apapun, tetapi dalam segala hal dengan doa dan permohonan serta ucapan syukur, biarlah permohonanmu diberitahukan kepada Tuhan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang perkasa, supaya pada waktunya Ia meninggikan kamu. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya, karena Dia peduli padamu. 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Sebab begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar siapapun yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Kristus mati untuk kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 5 ayatnya yang ke-8. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, tidak seorang pun. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi pemberian cuma-cuma dari Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi kepada semua orang yang menerimanya, yang percaya pada nama-Nya, Dia memberikan hak untuk menjadi anak-anak Allah. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Roma 6 ayat 23 dan Yohanes 1 ayat 12 dan 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4.

Berkira ada satu kisah inspiratif untuk kita yang bisa kita teladani, yaitu kisah dari Alexander Solzhenitsyn dalam tulisannya One Day in the Life of Ivan Denisovic, mengisahkan perjuangan Ivan yang merasakan penderitaan dan kengerian penjara di Uni Soviet. Pada suatu hari Ivan berdoa seperti biasanya. Ada rekan tahanannya menyaksikannya berdoa. Ia mengganggu dan mengolok-olok Ivan dengan kata-katanya. Namun, Ivan tetap dalam doanya. Setelah selesai berdoa, Ivan menghampiri temannya tersebut dan berkata, "Saya tidak berdoa untuk segera keluar dari penjara ini, tetapi saya berdoa untuk melakukan kehendak Allah." Kisah ini mengungkapkan sebagaimana seseorang dapat menghormati kemuliaan Allah lebih dari dirinya sendiri. Isi doanya tidak berfokus pada dirinya sendiri, tetapi pada Allah. Orang Kristen yang dewasa akan meninggalkan keegoisannya untuk bisa berfokus pada Allah. Orientasi hidupnya bukan lagi dirinya sendiri, tetapi Allah. Melakukan kehendak Allah. Doa tidak menjadi tempat pemuasan emosinya melalui permintaan-permintaan atau mengasihani diri sendiri. Doa adalah tempat untuk mengetahui kehendak Allah atas hidupnya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa adalah tempat untuk belajar mendengar suara Tuhan. Kita terbiasa berdoa dengan serangkaian permohonan-permohonan. Kita berbicara kepada Allah tentang masalah dan urusan kita, tetapi tidak memberi waktu Allah berbicara kepada kita. Kita memenuhi isi doa kita dengan permohonan tanpa berpikir apakah permohonan kita itu kehendak Allah atau bukan. Mari kita belajar berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kita berikan waktu untuk Tuhan berbicara kepada kita dan kita sendengkan telinga kita untuk Allah berbicara kepada kita. Jangan jadikan doa tempat pemuasan emosi kita, tetapi jadikan doa menjadi tempat kita belajar mendengar suara Tuhan. Karena doa menjadi sesuatu yang menggairahkan karena terjadi komunikasi dua arah. Dialog, bukan monolog.

Pendengar kisah inspiratif lainnya, suatu ketika ada seorang wanita yang kembali pulang ke rumah dari perjalanannya keluar rumah. Dan ia melihat ada tiga orang pria berjanggut yang duduk di halaman depan rumahnya. Wanita itu tidak mengenal mereka semua. Wanita itu berkata dengan senyumannya yang khas, "Aku tidak mengenal Anda, tetapi aku yakin Anda semua pasti orang baik-baik yang sedang kelaparan. Mari masuk ke dalam, aku pasti punya sesuatu untuk mengganjal perut." Pria berjanggut itu lalu balik bertanya, "Apakah suamimu sudah pulang?" Wanita itu menjawab, "Belum, dia sedang keluar." "Oh, kalau begitu kami tidak ingin masuk, kami akan menunggu sampai suamimu kembali." Di waktu senja saat keluarga itu berkumpul, sang istri menceritakan semua kejadian yang dialami. Sang suami awalnya bingung dengan kejadian ini, lalu ia berkata pada istrinya, "Sampaikan pada mereka, aku telah kembali dan mereka semua boleh masuk untuk menikmati makan malam ini." Wanita itu pun kemudian keluar dan mengundang mereka untuk masuk ke dalam rumah. "Maaf, kami semua tidak bisa masuk bersama-sama," kata pria itu hampir bersamaan. Lalu wanita itu bertanya, "Kenapa?" Salah seorang pria itu berkata, "Nama dia kekayaan," katanya sambil menunjuk seorang pria berjanggut di sebelahnya. "Sedangkan yang ini bernama kesuksesan," sambil memegang bahu pria berjanggut lainnya. "Sedangkan aku sendiri bernama kasih sayang. Sekarang coba tanya kepada suamimu, siapa di antara kami yang boleh masuk ke rumahmu?" Wanita itu kembali masuk ke dalam dan memberitahu pesan pria di luar. Suaminya pun merasa heran. "Oh, menyenangkan sekali. Baiklah, kalau begitu, coba kamu ajak si kekayaan untuk masuk ke dalam rumah. Aku ingin rumah ini penuh dengan kekayaan." Istrinya tidak setuju dengan pilihan itu. Ia bertanya, "Kenapa kita tidak mengundang si kesuksesan saja, sebab sepertinya kita memerlukan dia untuk membantu keberhasilan panen ladang pertanian kita." Ternyata anak mereka mendengarkan percakapan itu. Ia pun ikut mengusulkan siapa yang akan masuk ke dalam rumah. "Bukankah lebih baik jika kita mengajak si kasih sayang yang masuk ke dalam rumah? Rumah kita ini akan nyaman dan penuh dengan kehangatan kasih sayang." Suami istri pun setuju dengan pilihan buah hati mereka. "Baiklah, ajaklah masuk si kasih sayang ke dalam rumah kita. Dan malam ini si kasih sayang menjadi teman santap malam kita." Wanita itu kembali keluar dan bertanya kepada tiga pria itu, "Siapa di antara Anda yang bernama kasih sayang? Mari silakan masuk dan Anda akan menjadi tamu kami di malam hari ini." Si kasih sayang berdiri dan berjalan menuju beranda rumah. Oh, ternyata kedua pria berjanggut lainnya pun ikut serta. Karena merasa ganjil, wanita itu bertanya kepada si kekayaan dan si kesuksesan, "Maaf, aku hanya mengundang si kasih sayang yang masuk ke dalam. Tetapi kenapa kalian berdua juga ikut masuk?" Kedua pria itu ditanya dan menjawab bersamaan, "Kalau Anda mengundang si kekayaan atau si kesuksesan, maka yang lainnya akan tinggal di luar. Namun karena Anda mengundang si kasih sayang, maka kemanapun kasih sayang pergi, kami akan ikut selalu bersamanya. Di mana ada kasih sayang, maka kekayaan dan kesuksesan juga akan ikut serta. Sebab ketahuilah, sebenarnya kami berdua ini buta, dan hanya si kasih sayang yang bisa melihat. Hanya dia yang bisa menunjukkan kita pada jalan kebaikan, kepada jalan yang lurus, maka kami butuh bimbingan kasih sayang untuk berjalan." Banyak orang terlalu fokus pada pencarian kekayaan dan terlalu sibuk pada aktivitas, pekerjaan, dan juga lupa untuk memperhatikan hal-hal rohani yang sesungguhnya akan sangat bermanfaat bagi totalitas kehidupan kita. Di dunia ini banyak pilihan, sebagian pilihan menawarkan kesuksesan dan kekayaan. Sebagian pilihan menawarkan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Namun, kebanyakan orang kehilangan Allah ketika mereka hanya memilih kesuksesan atau kekayaan. Padahal, Tuhan telah berjanji apabila orang percaya memilih untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya,
Maka semua hal-hal yang diperlukan akan ditambahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Dari kita, mana yang kita pilih? Kekayaan, kesuksesan, atau kasih sayang?

Dengar satu kisah inspiratif rohani lagi untuk kita. Ada seorang yang bernama Arthur AC. Arthur ini adalah warga Amerika keturunan Afrika. Ia beberapa kali menjuarai kejuaraan tenis puncaknya pada tahun 1968 ketika ia menjuarai tenis US Open pada tahun 1975 menjuarai tunggal Wimbledon. Kejuaraan yang sangat bergengsi di olahraga tenis, pada tahun 1979 ia terkena serangan jantung. Hal ini mengharuskannya untuk menjalani operasi bypass. Pada tahun 1983 ia dua kali harus menjalani operasi otak. Hal yang sangat mengejutkan adalah ia divonis juga menderita HIV/AIDS. Penyakit ini didapatnya melalui transfusi darah. Pada tahun 1992, ia mendirikan sebuah yayasan AIDS yang menyediakan perawatan dan riset mengenai AIDS. Ia kumpulkan sahabat-sahabatnya untuk menggalang dana dan meningkatkan kesadaran orang tentang penyakit AIDS. Arthur begitu tegar menghadapi penyakitnya. Ia tidak pernah tampak menyerah atau putus asa. Sebelum meninggal, salah seorang penggemarnya menulis sebuah pertanyaan kepadanya. Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit ini? Arthur menjawab, di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis, 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis, 500 ribu orang belajar bermain tenis profesional, 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon, 4 orang ke semifinal, 2 orang ke final, dan ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya? Ketika saya sakit, saya pun mesti tidak bertanya kepada Tuhan, mengapa harus saya terkena penyakit ini? Orang yang terbaring sakit sesungguhnya tidak akan pernah tergeletak ketika jiwanya tetap berdiri tegak dalam dirinya. Kita harus belajar dari Arthur, tetap tegak berdiri, sekalipun badan kita tergeletak karena sakit. Karena tidak tergeletak untuk jiwa yang tetap berdiri dan tegar dalam kelemahan fisiknya, kondisi fisiknya tidak melemahkan jiwanya sehingga ia tegak berdiri dalam jiwanya. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan.

Dengan dimanapun berada, kami akhiri ya di sini rangkaian lagu-lagu rohani. Semoga bisa menjadi berkat dan kekuatan untuk kita menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Kamis 11 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Cornelia Mansuara. Realisasi ekspor komoditas kakao yang bahan bakunya berasal dari Kabupaten Manokwari belum tercatat sebagai kegiatan ekspor di wilayah Papua Barat. Namun demikian, aktivitas tersebut tetap masuk dalam data ekspor nasional melalui daerah yang menerbitkan dokumen ekspornya. Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Manokwari, Zain, menjelaskan bahwa pencatatan ekspor di Indonesia dilakukan berdasarkan dokumen ekspor yang diterbitkan oleh kantor pabean, di mana tempat proses ekspor dilaksanakan bukan berdasarkan daerah asal komoditas. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi pada komoditas kakao asal Manokwari. Perusahaan di daerah hanya melakukan transaksi penjualan ke Surabaya, sementara proses pengumpulan barang dan pengurusan dokumen ekspor dilakukan di daerah lain sebelum dikirim ke negara tujuan. Ia menjelaskan ketika komoditas telah berkumpul sesuai kebutuhan pasar dan permintaan pembeli luar negeri, maka kegiatan ekspor dilakukan melalui pelabuhan yang mengurus dokumen ekspornya. Akibatnya, data ekspor tercatat pada wilayah tersebut.
1: Kegiatan ekspor itu tidak tercatat, tapi kegiatan ekspor tersebut tercatat secara nasional. Kenapa secara nasional tercatat, sedangkan di wilayah Manokwari tidak tercatat sebagai ekspor? Karena catatan kegiatan ekspor itu didasarkan atas dokumen ekspor. Kantor atau wilayah yang melakukan kegiatan ekspor tersebut menerbitkan sebuah dokumen ekspor, maka kegiatan ekspor tersebut tercatat di kantor atau wilayah yang melakukan kegiatan ekspor, walaupun barang tersebut bukan berasal dari wilayah atau kantor tersebut. Untuk kegiatan ekspor coklat, dasarnya bahan bakunya itu berasal dari Manokwari, hal itu tidak tercatat sebagai kegiatan ekspor.
0: Selain itu, Zain menambahkan secara statistik nasional, komoditas tersebut tetap masuk dalam data ekspor Indonesia. Namun dari sisi pencatatan daerah, nilai ekspor tidak muncul di Papua Barat karena dokumen ekspor diterbitkan oleh kantor pabean di wilayah lain, yakni di Surabaya. Ia berharap ke depan semakin banyak pelaku usaha yang dapat melakukan proses ekspor langsung dari Papua Barat, sehingga nilai ekspor daerah dapat tercatat dan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kontribusi ekonomi daerah dalam perdagangan internasional. Pemerintah Kabupaten Manokwari minta Dinas Kesehatan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan cakupan imunisasi anak melalui pertemuan koordinasi kelompok kerja Gerakan Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak Pokja Berlian, Rabu 10 Juni 2026. Pertemuan tersebut menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, serta berbagai instansi terkait guna mengevaluasi capaian imunisasi dan memperkuat peran masing-masing pihak dalam mendukung program kesehatan anak di Kabupaten Manokwari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Marten Rante Tampang, mengatakan Pokja Berlian dibentuk berdasarkan keputusan Bupati sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk membantu percepatan imunisasi anak. Menurutnya, keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Peran kader kesehatan, RT, tokoh masyarakat hingga tokoh agama dinilai sangat penting dalam memberikan edukasi dan mengajak orang tua membawa anak ke posyandu maupun fasilitas kesehatan. Martin menjelaskan capaian imunisasi di Kabupaten Manokwari hingga saat ini masih belum mencapai target nasional sebesar 95%. Pada tahun 2025, capaian tertinggi berada pada kisaran 88%, sementara sejumlah jenis imunisasi lainnya masih berada di bawah target. Kondisi tersebut masih berlanjut pada tahun 2026 hingga Mei, capaian beberapa jenis imunisasi bahkan masih berada di bawah 25%. Rendahnya angka tersebut menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada perlindungan kesehatan anak terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
2: Kalau saya lihat dari sisi pengalaman yang kami analisa ini, kemungkinan besar keengganan orang tua tidak aktif untuk membawa anak-anak ke posyandu atau ke pustu atau ke puskesmas, atau juga mungkin ya ini kelemahan kita dalam memberikan terus pemahaman sosialisasi. Nah, itu juga yang kami sampaikan di forum ini tadi, untuk Pokja ini mungkin lebih meningkatkan pendekatan-pendekatan ke masyarakat untuk mengingatkan begitu. Jadi tidak hanya dari tenaga kesehatan begitu, tapi peran ini ya kami berharap ada untuk apa para tokoh yang hadir ini untuk bisa juga memberikan apa sosialisasi, bahkan mengajak masyarakat untuk lebih proaktif datang ke apa ke layanan-layanan yang sudah disediakan itu.
0: Selain faktor rendahnya partisipasi masyarakat, Dinas Kesehatan juga mengakui adanya tantangan terkait ketersediaan vaksin dari pemerintah pusat. Namun demikian, berbagai langkah terus dilakukan, termasuk berkoordinasi dengan daerah lain untuk memastikan pelayanan imunisasi tetap berjalan.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menyiapkan dukungan layanan kesehatan secara menyeluruh untuk menyukseskan pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat. Kesiapan tersebut dilakukan melalui perlibatan sejumlah puskesmas dan tenaga kesehatan di berbagai titik kegiatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdare, mengatakan pihaknya telah menyusun langkah-langkah pelayanan kesehatan guna memastikan seluruh peserta panitia dan tamu yang hadir memperoleh akses layanan medis selama kegiatan berlangsung. Menurut Alexander, 6 puskesmas di wilayah Kabupaten Manokwari akan menjadi garda terdepan dalam mendukung pelayanan kesehatan selama Pesparawi Nasional 14. 6 puskesmas tersebut yakni Puskesmas Maripi, Wosi, Sanggeng, Amban, Mansinam, dan Pasir Putih. Seluruh fasilitas kesehatan tersebut akan mengerahkan tenaga medis sesuai kebutuhan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan optimal. Alexander menegaskan, Dinas Kesehatan akan menurunkan personil dengan kapasitas maksimal mengingat Pesparawi merupakan agenda nasional yang akan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Kita dari untuk kegiatan Pesparawi tentu kita menyumbangkan semaksimal mungkin ya. Kita melibatkan hampir semua puskesmas ya, puskesmas yang ada di wilayah perkotaan. Itu dari Puskesmas Maripi, Puskesmas Gosi, Puskesmas Sanggeng, Puskesmas Amban, Puskesmas Mansina, Puskesmas Pasir Putih. Kita tentu dengan personal dengan kekuatan penuh ya, karena ini merupakan event nasional. Bukan hanya dari kita di Kabupaten Manokwari, tentu ada rekan-rekan dari provinsi juga yang akan mengambil peran di dalam terutama di pelayanan kesehatan guna menunjang Pesparawi. Kita kekuatan penuh, kita menunjang sepenuhnya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin demikian.
0: Selain dukungan dari pemerintah Kabupaten Manokwari, pelayanan kesehatan juga akan diperkuat oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Kolaborasi kedua pemerintah tersebut diharapkan mampu menjamin tersedianya layanan kesehatan yang memadai di seluruh lokasi kegiatan.

0: Manokwari. Ketua Harian Panitia Pelaksana Pes Parawi Nasional 14, Dr. Jacob Silvinus Forataba mengatakan, kegiatan tersebut penting untuk memastikan seluruh mekanisme penjemputan dapat berjalan sesuai rencana ketika peserta mulai berdatangan. Dalam pelaksanaan simulasi, peserta mempraktikkan alur pelayanan mulai dari proses sandar kapal, penyambutan kontingen di area dermaga, pengaturan arus penumpang, hingga proses menuju kendaraan yang telah disiapkan panitia. Jacob Forataba menjelaskan, koordinasi antar lembaga menjadi salah satu fokus utama karena ribuan peserta dari berbagai provinsi akan tiba dalam waktu yang hampir bersamaan. Karena itu seluruh pihak diminta memahami peran masing-masing agar pelayanan dapat berjalan efektif dan tertib. Selain transportasi, panitia juga terus mematangkan kesiapan akomodasi peserta yang akan ditempatkan di hotel maupun sejumlah lokasi penginapan lainnya yang telah disiapkan di Manokwari.
1: Yang akan datang itu sekitar 6.500. Penginapannya itu tersebar di semua hotel.

bagi peserta yang datang ke Papua Barat. Berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 Timanakuari, Papua Barat, terus dimatangkan. Salah satu penampilan yang akan menjadi daya tarik pada seremoni pembukaan adalah pertunjukan orkestra khas Papua yang kini telah memasuki tahap akhir persiapan. Tim orkestra khas Papua yang akan tampil pada opening seremoni terus menjalani latihan intensif. Sebanyak 50 personil yang terdiri dari para musisi dari berbagai daerah di Papua telah berlatih selama kurang lebih 4 bulan guna menyuguhkan penampilan terbaik pada ajang nasional tersebut. Pada pembukaan Pesparawi 14, orkestra khas Papua akan berkolaborasi dengan 4 pemain orkestra dari Jakarta untuk mengiringi sejumlah lagu, yakni Aku Papua, Papua Pulau Indah, Nusantaraku, dan Sinogo Injil. Sementara lagu Haleluya Agung akan dibawakan secara khusus oleh Paduan Suara Akbar tanpa iringan orkestra. Koordinator Orkestra Khas Papua, George Yomaki, mengatakan, hingga 2 minggu menjelang pelaksanaan pembukaan, tingkat kesiapan tim telah mencapai sekitar 90% dan ditargetkan mencapai kondisi maksimal saat geladi bersih. Keunikan Orkestra Khas Papua terletak pada perpaduan alat musik tradisional dan modern yang mempresentasikan kekayaan budaya Papua. Berbagai instrumen yang digunakan antara lain musik bambu, tifa, tambur, ukulele, gitar akustik, string bass asli Papua, keyboard, gitar bass elektrik, gitar melodi elektrik, tabura, serta alat musik tiup seperti suling dan triton. Kolaborasi berbagai instrumen tersebut akan menghadirkan harmoni musik yang khas dan menjadi salah satu suguhan budaya unggulan pada pembukaan Pesparawi Nasional 14. Penampilan ini diharapkan tidak hanya menghibur para peserta dan tamu undangan, tetapi juga menjadi ajang memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Papua kepada masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia yang hadir di Manokwari. Berikan informasi yang baru saja Anda dengarkan mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Cornelia Mansuara, selamat pagi dan sampai jumpa. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Pukul 6:19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan untuk informasi warta berita secara sentral dari Pro 3 Jakarta dapat Anda ikuti nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami sampaikan informasi perakhiran cuaca Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakhiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Hari ini Kamis 11 Juni 2026. Perakirawan BMKG mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG, yang pertama untuk Pulau Sumatera yaitu Banda Aceh berawan tebal, Medan dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang hujan disertai petir, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung, udara kabur, Jambi berkabut. Untuk Pulau Jawa, yaitu Serang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya berawan tebal, Semarang cerah berawan, Yogyakarta udara kabur. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang berawan. Lanjut ke Pulau Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin hujan disertai petir, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Pulau Sulawesi yaitu Mamuju hujan dengan intensitas lebat. Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo dan Manado hujan dengan intensitas ringan. Untuk Maluku dan Papua, Ternate hujan disertai petir, Ambon hujan dengan intensitas sedang. Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Merauke berawan tebal. Demikian informasi perakiran cuaca Indonesia untuk hari ini, Kamis 11 Juni 2026.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vespa Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vespa Rawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vespa Rawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam dini.

0: Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
1: Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Berita.
0: Warta berita kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi mulai dirasakan masyarakat di berbagai

nasional sebesar 5,3 juta ton tetap dalam kondisi baik dan layak salur. Dengan hanya sebagian kecil yang mengalami kerusakan atau penurunan mutu yang masih dapat ditangani. Pemerintah bersama Perumbulok terus mempercepat perputaran stok, melakukan pengawasan kualitas, serta pemanfaatan beras yang tidak layak konsumsi menjadi tepung beras agar tetap bernilai ekonomi. Kita ke luar negeri, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan dukungannya terhadap rencana Malaysia membangun energi nuklir damai dan siap bekerja sama dengan tetap mengutamakan standar keselamatan. Juga dipikirkan terkait dengan keamanan serta non-proliferasi nuklir. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut dukungan Jepang dalam pengembangan kapasitas dan persiapan pemanfaatan tenaga nuklir di negaranya.

0: Dari dunia olahraga, Persijap Jepara resmi memperpanjang kontrak pelatih kepala Mario Lemos untuk menghadapi musim BRI Super League 2026-2027 setelah dinilai berhasil memenuhi target mempertahankan tim di kasta tertinggi. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pemerintah Daerah Yogyakarta akan kembali melakukan penghematan saat pemerintah pusat mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax yang terhitung 10 Juni 2026. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Wahyu Suryo.
1: Antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dari Rp12.000 menjadi Rp16.000 per liter mengharuskan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berhemat. Sebab mayoritas kendaraan dinas milik Pemda berbahan bakar Pertamax. Kepala Biro Umum dan Protokoler Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, Teguh Suhada memilih mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lingkup biro yang ia pimpin, terutama saat harus mengikuti kegiatan dinas yang digelar di luar kantor.
1: Jadi selektif betul kegiatan-kegiatan yang sangat penting. Misalnya untuk mendampingi Bapak Gubernur gitu, ke Gunung Kidul. Biasanya kan ada tim Aju. Ini ada dua mobil protokol itu biasanya. Ya. Nah ini kami jadikan satu. Ini rumah tangganya juga begitu. Kalau bisa nih kolaborasi antara protokol dengan rumah tangga itu penggunaannya. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi karena keterbatasan anggaran BBM tadi gitu.
2: Saat ini dampak dari kenaikan harga Pertamax belum bisa terbaca secara menyeluruh. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, masih memantau dinamika yang terjadi di lapangan.
3: Ya kita lihat nanti seperti apa di bulan depan. Kita lihat pengaruhnya, tapi berpengalaman dari kemarin bahwa untuk administer price, ini administer price ini kan, jadi restri, kemudian bahan bakar minyak, itu biasanya mempengaruhi. Tapi seberapa besarnya kita lihat nanti. Mempengaruhi inflasi atau kenaikan indeks harga konsumen.
2: Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kenaikan harga bahan bakar minyak akan memicu efek kenaikan berantai pada biaya produksi dan distribusi. Sebab menurut Endang, energi masih jadi urat nadi perekonomian secara nasional.
0: Sementara sejumlah warga di Kediri, Jawa Timur mulai merasakan dampak dari kenaikan harga Pertamax sejak kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh rekan saya Ayu Citra.
4: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kota Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak

0: nanti murah, dan itu nanti juga akan akan menimbulkan dan panjang di tiap CPU, karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax.
1: Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, mengatakan pula yang membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini.
2: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah. Dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi.
1: Sementara itu, meskipun harga BBM non-subsidi ini mengalami perubahan, tetapi hal itu tidak berdampak pada keamanan stok energi tersebut. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.

0: Perum Damri Pangkal Pinang Bangka Belitung memastikan belum ada kenaikan tarif penumpang meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Kita akan simak laporan dari rekan saya Debi Nirwandi.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan.
2: Di tengah lonjakan harga bahan bakar minyak dan melambungnya harga suku cadang atau spare part kendaraan hingga di atas 50%, Perum Damri Cabang Pangkal Pinang memastikan sebagian besar tarif layanannya masih tetap stabil. Kendati demikian, penyesuaian tarif terbatas rencananya akan mulai diberlakukan pada awal Juli mendatang untuk rute angkutan kota dalam provinsi atau AKDP tertentu. General Manager Perum Damri Pangkal Pinang Agus Kuswana mengatakan komitmen untuk tidak menaikkan tarif tetap dipertahankan pada mayoritas segmen pelayanan seperti jalur perintis, kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN, hingga angkutan antar kota antar provinsi. Meski biaya perawatan operasional membengkak akibat lonjakan harga suku cadang, Damri hanya akan melakukan penyesuaian tarif pada satu rute, AKDP, yakni jalur Pangkal Pinang menuju Tubuali. Penyesuaian tersebut diperkirakan 5% atau sekitar 5.000. Menurut Agus, adanya tren positif pada keterisian penumpang atau okupansi bus Damri belakangan ini.
1: Kenaikan tarif kami di beberapa pelayanan seperti di segmen perintis dan KSPN itu tidak ada kenaikan, dan hampir rata-rata pelayanan tidak ada kenaikan. Kota antar provinsi pun kami sementara ini tidak ada kenaikan. Cuman ada satu rute yang di AKDP itu rencananya akan kita naikkan, tapi besarannya nggak terlalu tinggi, sebesar Rp5.000. Walaupun saat ini harga-harga spare part udah mulai naik, rata-rata kenaikan mereka di atas 50%.
2: Sementara warga Bangka Barat, Marisa, mengatakan terkait keputusan kenaikan harga tarif transportasi ini karena ada sebab, yakni kenaikan harga BBM, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan harga layanan tetap berjalan.
3: Menurut saya pribadi, terkait keputusan kenaikan tarif transportasi ini karena ada sebabnya. Kami tahu harga BBM dan biaya operasional kendaraan juga mengalami kenaikan, sehingga pengusaha angkutan tentu harus menyesuaikan agar layanan tetap berjalan. Meskipun begitu, kami berharap kenaikan tarif ini tetap dalam batas yang wajar.
2: Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Provinsi Babel menyebutkan akan ada kenaikan tarif ongkos angkutan antar kota dalam provinsi yang melayani sejumlah rute-rute di Pulau Bangka dan Belitung. Menurut Ketua Tim Angkutan dan Terminal di Sub Bangka Belitung, Rina Asrida, hal tersebut imbas kenaikan BBM VD. Pihaknya memastikan akan terjadi kenaikan tarif pada tahun ini, tinggal menunggu rapat bersama antara di Sub Babel dengan para pengusaha, perusahaan pemilik bus angkutan, dan organisasi angkutan darat atau Organda. Rina menjelaskan berdasarkan Pergub nomor 8 tahun 2023 tentang tarif angkutan penumpang antar kota dalam provinsi mengatur tarif sebesar Rp340 per kilometer untuk satu penumpang. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.

0: Pigai mengingatkan kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur agar tidak melakukan korupsi. Kami hadirkan informasinya bersama Vence Zakarias.
1: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mengingatkan pesan Presiden Prabowo kepada semua kepala daerah maupun pejabat pemerintah untuk jangan coba-coba melakukan korupsi. Tidak ada istilah tolong-menolong. Siapa yang terlibat korupsi harus ditindak tegas. Hal itu disampaikan Natalius Pigai saat makan malam bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, serta unsur Forkompimda di Rumah Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Natalius Pigai mengatakan anggaran pemerintah yang ada harus bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, transparan, dan imparsial untuk kepentingan dibutuhkan.
2: Itu dulu yang kami akan dibantai. Dia, apalagi yang lain. Gak ada, waduh, tolonglah. Gak ada, tolong, tidak ada. Karena itu, tujuan untuk membersihkan korupsi ini sudah menjadi komitmen Presiden. Untuk itu, tolong supaya anggaran yang ada itu bisa dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan transparan, objektif, ya. Dan imparsial, dan kepentingan yang memang benar-benar butuhkan.
1: Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melki Lakalena mengatakan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia menunjukkan perhatian pemerintah pusat kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut Melki, agenda hak asasi manusia, agenda lingkungan hidup, pemerintah dan politik nantinya akan berperspektif kepada penegakan hak asasi manusia.
3: Juga tentu ada juga beberapa rencana bagaimana HAM ini akan dikerjakan ke depan sesuai dengan arahan Presiden. Kita akan dengarkan dari Pak Menteri langsung. Yang pasti memang agenda HAM ini sebagaimana agenda lingkungan hidup, agenda demokrasi yang juga sekarang mewarnai kita di semua tempat. Agenda HAM ini juga nanti besok akan menjadi bagian dari apa yang menyertai dan bersama kita untuk semua jenis pekerjaan kita. Baik di TNI Polri, baik kami di pemerintahan, di DPRD, di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Juga tentunya nanti di bidang bisnis. Karena memang di luar negeri menurut Pak Menteri pernah omong ke saya, itu juga semua praktek-praktek bisnis juga sekarang itu berperspektif HAM.
1: Untuk itu diharapkan dengan kehadiran Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, aparat penegak hukum khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur mampu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanafi Faisal Nurofik memberi dukungan kepada peternak sapi perah dalam memutus mata rantai penjualan tanpa perantara guna meningkatkan harga susu sapi murni dari tingkat petani. Laporan lengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Kecamatan Cisarua agar subzona LP2B dan kantong peternakan rakyat yang sudah eksis tetap dikunci dan dilindungi dari ekspansi hotel, villa atau korporasi wisata. Berikan juga kepastian hukum bagi petani penggarap di lahan ex-HGU PTPN.
2: Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mendatangi salah satu produsen susu sapi perah di Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungannya tersebut, Wamenko Pangan Hanif memberi dukungan pada peternak sapi perah lokal untuk tumbuh dan berkembang. Rendahnya harga serapan susu sapi murni dari tingkat petani menjadi salah satu atensi Wamenko Pangan dalam membantu memutus mata rantai pada sektor produksi tersebut. Di antaranya dengan pendekatan pasar tanpa melalui perantara yang panjang, serta mendekatkan produk mereka ke dapur MBG terdekat.
3: Produksi susu nasional kita masih jauh dari kebutuhan nasional. Gap yang cukup besar ini tentu harus segera dirumuskan oleh semua kementerian terkait. Mulai dari kurangnya ketersediaan lahan, kurangnya ketersediaan panganan, tumbuhan tanaman, ketersediaan konsentrat pakan, kemudian adanya disparitas antara harga di petani dengan di koperasi. Antara di koperasi

0: 40.000 ekor saja. Produktivitasnya masuk dalam kategori rendah. Rata-rata produksi susu lokal berkisar antara 10 hingga 16 liter per ekor per hari di bawah standar global yang idealnya 25 hingga 30 liter. Dan 90% diantaranya memiliki skala usaha kecil dengan memiliki keterbatasan lahan dan modal.
1: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Daerah Kendal Jawa Tengah melakukan penanganan sampah secara optimal dengan teknologi modern, diantaranya pengolahan sampah yang menjadi energi listrik. Kami hadirkan informasi disampaikan oleh Faiz Rozi dari Semarang.
1: Harus ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi-teknologi yang lain.
2: Pemerintah daerah Kendal terus berupaya melakukan penanganan sampah secara optimal. Rencananya penanganan sampah akan dilakukan dengan teknologi modern maupun berbagai cara lainnya. Penanganan sampah dengan teknologi modern diantaranya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Untuk pembangunan pabrik PSEL, Pemda Kendal bekerjasama dengan Pemkot Semarang yang lokasinya berada di TPA Jatibarang, Semarang. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan, terkait dengan pabrik PSEL, pada bulan Maret lalu sudah dilakukan penandatanganan MOU dengan Pemkot Semarang dan Pemprov Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Mei dilanjutkan penandatanganan MOU dengan Danantara dan Provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan PSEL Semarang Raya. Rencananya di bulan Juni ini mulai groundbreaking pembangunan PSEL Semarang Raya di kawasan TPA Jatibarang Semarang.
1: Ya, itu targetnya di 2027 akhir. Itu sudah selesai terbangun, nanti kemudian 2028 itu sudah beroperasional.
2: Pemda Kendal masih tetap ada upaya lain untuk pengelolaan sampah menggunakan teknologi lainnya. Salah satunya dengan teknologi pirolisis yang mengolah sampah plastik menjadi petasol sejenis bahan bakar pengganti solar. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kendal Aris Irwanto mengatakan dalam mengatasi permasalahan sampah, pihaknya akan menggerakkan seluruh OPD. Tujuannya agar dijadikan contoh bagi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pilah sampah di rumah.
3: Teladan dari OPD kepada masyarakat, dan masyarakat tidak hanya terbatas sebagai penonton ataupun penikmat saja, tetapi ini harus kita lakukan bersama. Diawali dari keteladanan OPD-OPD dan juga nanti melebar kepada seluruh masyarakat yang ada.
2: Penanganan permasalahan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, namun harus ada dukungan dari masyarakat agar bisa terselesaikan dengan baik. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Solidaritas Perempuan untuk Indonesia, Kabinet Merah Putih Serunia KMP melakukan peninjauan dan peresmian bantuan bedah rumah di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Kita simak laporan dari Alwi Suratmaja berikut ini.
1: Tiga rumah warga di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru mendapat bantuan renovasi dalam program bedah rumah yang diresmikan oleh Para Ibu Solidaritas Perempuan untuk Indonesia atau Seruni, Kabinet Merah Putih. Kunjungan penyerahan bantuan ini dilakukan bersama pembina Seruni KMP, Selvi Ananda. Sinta Triastuti Sirait, selaku anggota Seruni KMP, menjelaskan renovasi rumah yang dibantu mengalami perluasan dan disediakan dua kamar untuk tiap rumah.
2: Kemudian sebelum direnovasi itu 54,4, sesudah renovasi kita bikin menjadi 39.

Informasi tadi menutup warta berita, namun membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lo ya apa sih kok sambil kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri.

Pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Manokwari. Dan pendengar, kami sampaikan nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama dialog interaktif bersama BPS Papua Barat.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Nah, yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari. Kita akan ikuti dialog interaktif.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Selamat pagi pendengar setia dimanapun berada. Terima kasih Anda masih bersama Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Neliman Suara kembali menemani Anda semua, menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam dialog interaktif hari Kamis 11 Juni 2026. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga penting ya, yaitu statistik industri, potret dan peran industri dalam mendukung perekonomian Papua Barat. Kita ketahui bahwa industri ini merupakan salah satu sektor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ya, karena melalui data statistik juga kita dapat melihat bagaimana perkembangan industri, tantangan yang dihadapi, realisasinya di lapangan seperti apa, dan yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Papua Barat. Dan untuk membahasnya, sudah hadir bersama saya di Studio Pro 1. Kita sapa dulu ada kedua narasumber kita. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadirannya. Yang pertama untuk Bapak Abtal Umar Estertat. Ya, selamat pagi. Saya panggilnya Pak
2: Abtal.
0: Pak Abtal ya. Iya. Oke. Ya, dan juga ada Bapak Muhammad Bayu Kurniawan SST. Selamat pagi.
3: Pagi.
0: Saya panggilnya Pak Bayu, Pak
3: Bayu.
0: Pak Bayu ya. Oke, siap. Iya, tadi sudah saya sampaikan terkait topik kita yaitu statistik industri, potret dan peran industri dalam mendukung perekonomian Papua Barat ya. Pastinya bagi orang awam nih ya, karena judul kita cukup panjang nih. Peran statistik industri ya. Nah, di sini kan biasanya masyarakat tahu bahwa BPS berarti ini mengurus statistik, tapi ini ada industrinya nih ya. Ya, dan ini mungkin yang di awal kita bisa menjelaskan atau bisa memberikan penjelasan

0: satu kemarin itu sektor industri itu share-nya itu 39,8%. Itu hampir 40% di Papua Barat ini disokong oleh industri pengolahan. Ini bisa terjadi karena kita memiliki di Papua Barat ini ada LNG tangguh. Nah, itu adalah leading sektor di Papua Barat. Selain LNG tangguh juga sektor-sektor industri pengolahan lainnya seperti misalnya kalau di Manokwari ini ada industri semen, nah KONS yeah. itu. Nah, itu yeah. itu juga masuk penyumbang untuk perekonomian industri di Papua Barat ini. Selain itu juga selain industri-industri besar juga di sini juga ada industri mikro dan kecil. Jadi seperti misalnya ada pembuatan noken, pembuatan ini itu pembuatan industri pengolahan misalnya kue basah itu juga pendukung sektor industri di Papua Barat. Jadi kan kalau di kita lihat saja di Manokwari itu hampir setiap kita langkah berapa menit itu ada pasti pagi-pagi ada jual kue basah. Iya. Nah, itu termasuk pendukung sektor industri. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kue basahnya itu banyak, berarti industri kita masih dalam on track lah begitu.
1: Iya. Nah, tadi sudah disebutkan tadi beberapa sektor-sektor industri. Nah, yang paling dominan itu industri apa nih? Yang semen tadi kah atau
0: Kalau
1: jenis-jenisnya?
0: Jenis-jenisnya itu sebenarnya yang paling paling besar di Papua Barat ini masih itu LNG tangguh, migas, kita masih migas. Iya, tapi kemudian disusul semen dan nanti ada juga yang pengolahan kayu. Di sini kan juga pengolahan kayu juga lumayan besar. Ada yang industri besar, juga ada mikro kecil juga misalnya pengolahan kayu dia menjadi kayu balok begitu. Nah, itu kan banyak iya. juga di sini.
1: Berarti gitu. Semua data itu sudah ada di BPS ya?
0: Sudah ada di BPS juga. Kalau misalnya mikro kecil itu sebenarnya paling besar kalau di Papua Barat itu di industri makanan.
1: Oh, industri makanan.
0: Ya, itu paling besar dan paling banyak jumlah usahanya begitu.
1: Itu juga sudah terdata ya?
0: Ya sudah terdata. Terdata.
1: Iya. Nah, Pak Abtal ini, bagaimana kalau persebaran industri antar kabupaten di Papua Barat nih?
2: Persebaran industri antar kabupaten di Papua Barat ini umumnya itu mengikuti konsentrasi dari penduduknya gitu. Seperti pusat pemerintahannya seperti di Manokwari. Nah, itu kan pusat ekonomi pemerintahan. Jadi tujuan dari masing-masing kabupaten yang ada di sekitarnya. Nah, kalau untuk jadi otomatis di Manokwari ini memiliki aktivitas industri yang lebih banyak, baik dari industri besarnya maupun industri mikro kecilnya gitu.
1: Iya.
2: Kemudian ada juga dari kabupaten lain seperti Fak-Fak, itu yang terkenal itu industri pala, kemudian Kaimana ada industri ikannya, kemudian terus Teluk Bintuni, Manokwari Selatan juga memiliki masing-masing memiliki potensi industri yang berkembang sesuai karakteristik wilayahnya gitu. Mungkin demikian kalau untuk
1: iya. Nah, tadi kan disampaikan Pak Bayu juga industri-industri besar seperti kayu dan semen sana ya. Nah, ini kan masuk kalau untuk makro dan mikro nih, tadi sempat disinggung juga ya. Peran industri makro dan mikro kecil ini dalam perekonomian Papua Barat, apakah mereka juga menunjang?
0: Kalau industri mikro dan kecil ini sangat-sangat menunjang karena dia meskipun mungkin pekerjanya itu di masing-masing usaha itu sedikit, tapi jumlahnya itu sangat banyak di Papua Barat. Jadi di Papua Barat, kalau menurut terakhir publikasi kita profil industri mikro dan kecil itu ada sekitar 1.800-an usaha industri mikro dan kecil. Nah, itu menyerap hampir 4.000-an pekerja untuk di sektor industri ini.
1: 1800
0: Iya, 1800
1: yang itu yang

0: Terdata.
1: Yang terdata ya, yang apa namanya, yang kita publikasikan dari hasil survei kita gitu.
0: Oh.
1: Karena kan kalau misalnya dia misalnya karena industri ini sedikit jadi kalau kita lihatnya industri makanan itu dia adalah menjual langsung produk makanan yang siap disantap. Tapi kalau kalau makanan misalnya restoran begitu, itu namanya kalau di kita itu layanan makan minum. Jadi itu agak sedikit beda karena dia ada penyajiannya begitu.
0: Dari segi penyajiannya
1: Jadi
0: beda.
1: dari segi beda begitu. Kalau di kalau kue basah kan dia kita beli itu
0: Langsung
1: sudah langsung
0: dimakan,
1: kue basah
0: dikonsumsi
1: makan
0: ya.
1: konsumsi. Tapi kalau misalnya main makan minum mungkin ada penyajian di tempatnya begitu atau ada menghangatkan begitu
0: Iya.
1: begitu. Nah itu memang agak-agak tipis-tipis antara pengelainan makan minum dan di
0: Industri
1: industri
0: makan.
1: pengolahan gitu untuk makanan.
0: Berarti peran dari industri makro-mikro ini juga
1: Iya, cukup besar
0: cukup
1: juga
0: besar
1: dia.
0: juga ya.
1: Iya, benar.
0: Tidak bisa diremehkan
1: Tidak
0: nih.
1: bisa diremehkan.
0: Iya. Nah, kita berbicara mengenai tantangan ini. Kalau kita bicara tantangan utamanya nih, apa tantangan utama yang dihadapi pelaku industri makro dan kecil ke makro
2: Dan kecil.
0: kecil ya? Oke. Okay.
2: Oh, untuk tantangan dari industri makro dan kecil itu di Papua Barat ini dari hasil survei kita, survei industri mikro dan kecil ini ada beberapa. Nah, di antaranya itu seperti keterbatasan dari modal usaha.
0: Yeah.
2: Kemudian ada juga dari kesulitan akses pasar. Terus ada keterbatasan teknologi dan peralatan produksinya. Kemudian juga ada dari ketersediaan bahan baku tertentu gitu. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan kemampuan manajemen usaha dan pemasaran digital. Itu dari hasil survei ini tantangan yang dihadapi dari pelaku-pelaku usaha industri mikro dan kecil itu seperti itu.
0: Kalau tantangan dari BPS sendiri, misalnya masalah mencari data. Ya, ini kan juga masuk dalam tantangan nih ya, ya. Bukan dari yang buat usaha saja, tapi dari BPS juga. Karena kan ada yang mau didata dan ada yang tidak mau didata nih ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih kalau tantangan dari BPS sendiri. Menghadapi yang seperti itu bagaimana nih?
2: Iya, kalau untuk dalam melakukan pendataan, biasanya itu kita kan berkoordinasi dulu dengan aparat kampung atau kelurahan gitu di wilayah yang akan kita lakukan pendataan. Terus setelah kita berkoordinasi dan bekerja sama, kemudian kita lanjutkan ke pelaku-pelaku usaha yang akan dilakukan pendataan. Nah, nanti kalau sudah itu kita membawakan surat tugas juga biar pada saat kita datang mereka mungkin berpikir ini penipuan kah atau
0: ya,
2: apa
0: benar.
2: Begitu kan.
0: Karena
2: takutnya
0: kan data
2: gitu.
0: Nih ya.
2: Ya, data kan agak sensitif ya. Ya. Jadi kita jelaskan ini kita bawakan legalisasinya terus sudah kita laporkan juga ke ketua RT atau Pak Lurahnya gitu. Jadi pelaku usaha itu akan lebih mempercayai begitu kalau kita melakukan prosedur yang lebih tepat begitu.
0: Iya. Sudah. Karena nanti dikira pajak lagi. Iya. Kan secara tidak langsung ini juga bisa masuk dalam penyerapan tenaga kerja kalau ya.
1: Betul.
0: Iya, dari Pak Bayu sendiri ya, kondisi penyerapan tenaga kerja untuk khusus untuk sektor industri mikro dan kecil ini.
1: Ya,
0: kalau tadi kan tantangan berarti ini juga masuk manfaat sebenarnya.
1: Betul. Iya. Jadi kalau kita kan tiap sebenarnya tadi mungkin menambahkan.
0: Iya.
1: Jadi setiap triwulan itu kan kita melakukan pendataan juga untuk melihat pertumbuhan produksi industri. Jadi dari triwulan ke triwulan itu bagaimanakah pertumbuhan produksi dari industri ini untuk nanti sebagai data dukung sebagai ke pertumbuhan ekonomi. Jadi antar triwulan itu apakah kita produksinya semakin meningkat atau menurun karena ada sesuatu hal gitu.
0: Yeah.
1: Nah, itu kan nanti akan menjadi data dukung kita untuk melaporkan ketika ada pertumbuhan ekonomi. Kemarin kan terakhir kalau di Papua Barat ini kan pertumbuhan ekonomi triwulan 1 kan sekitar 4,64. Nah, itu kan share terbesarnya dari industri pengolahan. Nah, itu apa berarti berarti dari pengolahan itu apakah dia tumbuh atau agak menurun mah gitu. Iya. Itu kan juga untuk mohon dibantulah karena kita kan sebagai statistisi kan pendataan ini kan untuk menggambarkan realita yang ada di lapangan begini. Nah, itu juga nanti kan kalau ketika tadi ada pertumbuhan ekonomi juga ada kita juga ada survei Sakernas. Itu kan untuk melihat tenaga kerja. Tenaga kerjanya ini berada di sektor mana saja. Cuman kalau dari penerapan tenaga kerja di industri ini ya masih cukup baik lah ya, karena tadi saya sampaikan kalau terakhir itu kan kita sekitar 3.000 sampai 4.000 pekerja di industri mikro kecil dengan usaha yang ada sekitar hampir 2.000. Nah, itu berarti kan hampir dengan usaha satu saham mungkin ada 2 sampai 3 orang di satu usaha itu. Itu tapi kebanyakan kalau di Papua Barat ini memang usahanya itu usaha mikro itu biasanya pekerjanya cuma satu. Lebih banyaknya memang pekerjanya cuma satu. Ada sekitar berapa? Sebentar. Ada sekitar Ada sekitar 30%an kalau tidak salah itu dia memang bekerja sendiri. Nah, kalau berarti kan ada peluang juga untuk ketika mikro kecil ini berusaha, berarti kalau misalnya semakin baik usahanya, berarti kan nanti akan menyerap tenaga kerja lagi. Nah, itu yang mungkin bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Mungkin itu saja.
0: Iya, karena kita tahu bahwa seumpamanya tahun ini sekian, tahun berikutnya kan pasti bertambah lagi ya. Berarti itu yang tadi maksud ada bertambah, ada menurun ya. Iya, oke. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai industri kecil ya, mikro dan kecil. Nah, sekarang kalau industri besar ya dan sedang ini berarti makro ya. Iya. Nah, untuk perkembangan industri manufaktur sendiri ya yang besar dan sedang di Papua Barat itu yang mana nih? apa saja yang masuk nih? Ya, dari Pak Abtal.
2: Ya, kalau untuk industri besar dan sedang itu seperti tadi didominasi oleh perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan besar begitu yang memiliki modal juga yang besar begitu. Nah, kalau yang untuk dari nilai tambah yang paling besar kan seperti tadi sudah dijelaskan sama Pak Bayu juga seperti industri migas gitu. Mm-hmm. Itu yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni itu memiliki nilai tambah yang besar. Jadi dia secara ekonomi di Papua Barat itu juga menjadi yang terbesar gitu. Terus kemudian yang kedua juga kalau dilihat itu di Manokwari juga ada seperti semennya.
1: Semen sawi.
2: Semen. Terus kemudian kalau untuk sawi juga kan perkebunan juga itu karena ada
1: pengolahan
2: dari biji dari hasil TBS. Sawitnya. TBS diolah menjadi
0: minyak.
2: Iya. Minyak tanah minyak gorengnya. Goreng. Ya, itu juga termasuk besar gitu karena di beberapa kabupaten di Papua Barat sini ada perkebunan sawitnya.
0: Iya.
2: Jadi hasil nilai tambahnya juga berkontribusi yang besar juga kepada nilai tambah di provinsi Papua Barat. Nah, kalau untuk dibandingkan antara industri besar sedang dengan yang mikro kecil itu jauh gitu.
0: Jauh ya?
2: Iya, jauh karena mereka kan mainnya kan kayak sampai di ekspor juga iya. gitu. Jadi
0: berarti ini bisa ini yang jadi perbedaan ya?
2: Iya, perbedaannya gitu. Kalau untuk secara tenaga kerjanya juga tidak terlalu beda jauh juga sih. Tidak, dia tidak banyak ambil tenaga kerja juga, tidak seperti yang mikro kecil juga. Kalau mikro kecil kan kebanyakan dari masyarakat juga gitu toh.
0: Iya.
2: Tapi kalau untuk yang sedang besar juga kan kebanyakan itu mereka lebih ke padat modal gitu. Jadi lebih banyak ke permesinannya begitu.
0: Iya.
2: Kalau sedangkan mikro kecil kan lebih ke rumah tangga begitu.
0: Iya. Berarti mikro kecil menunjang, makro sedang juga sama-sama menunjang, sama menunjang ya.
2: Iya.
0: Cuma perbedaannya dari itu kualitasnya mungkin.
1: Kualitas,
0: ya.
1: Betul. Karena kalau di mikro kecil itu biasanya mungkin ya seperti tadi disampaikan, peredarannya mungkin masih di dalam kabupaten saja pemasarannya. Tapi kalau yang sudah industri besar sedang mungkin sudah antar provinsi, bahkan mungkin sampai diekspor gitu.
0: Ya, sebelum kita lanjut dengan pertanyaan tentang data apa saja yang dikumpulkan dalam survei statistik industri, mungkin bisa diperjelas lagi untuk pendengar, karena dengan pendataan ya, pendataan data ini manfaatnya apa nih bagi mereka? Ya, karena kan mereka, kita didata supaya apa nih? Manfaatnya apa nih? Ya. Dari Pak Abtal atau Pak Bayu nih? Pak Abtal dulu.
2: Kalau untuk manfaat bagi ini ya pelaku usahanya ya. Jadi ini pendataan ini juga nanti hasilnya bisa dapat dilihat di publikasi di BPS juga. Itu nanti akan digunakan juga sebagai acuan kebijakan oleh pemerintah.
0: Mm-hmm.
2: Baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nanti bisa dilihat ini industri-industri mana saja yang, kalau dari sisi industrinya ya, ini industri mana saja yang berkembang di tiap daerah gitu. Misalkan kalau di daerah sini, oh ini lebih kayak banyak ke industri perikanannya begitu. Terus mungkin bisa nanti dibantu permodalannya, mungkin seperti perahunya diberikan bantuan perahu mungkin, atau alat-alatnya. Nah, itu untuk manfaat yang bisa dapat diterima oleh pelaku-pelaku usahanya begitu. Jadi akan sangat terbantu baik dari masyarakat maupun dari pemerintah juga dalam melakukan menjalankan program-programnya.
0: Iya. Dari Pak Bayu mau ditambahkan?
1: Mungkin saya menambahkan lah itu dari itu kan dari sisi pengusaha, nanti kan setelah kita karena kita ada pendataan triwulanan itu, jadi itu kan nanti akan melihat bagaimana perekonomian di Papua Barat, apakah sektor mikro kecil ini ataupun besar sedang ini, industri ini, apakah dia antar triwulan itu tumbuh atau bagaimana. Nah, kalau misalnya dia ada agak turun, nah itu mungkin nanti bisa saja dari ada intervensi dari pemerintah untuk bagaimana supaya industri ini tetap bertumbuh, karena kan yang seperti kita tahu leading sektor dari perekonomian di Papua Barat ini kan memang dari sektor industri, jadi sangat berpengaruh pada nanti kalau menuju ke pertumbuhan ekonominya itu kan akan sangat-sangat berpengaruh. Jadi ya pasti dari pendataan kita itu pasti akan bermanfaat untuk melihat apakah ya seperti warning lah, kalau misalnya ada penurunan pertumbuhan, nah itu berarti kan warning apakah ada permasalahan apa. Nah, itu yang perlu nanti pasti ditindaklanjuti seperti itu.
0: Iya, berarti ini masuk juga dalam waktu survei statistik industri. Nah, ini termasuk data-data juga ya, apa saja nih yang dikumpulkan?
1: Oh, oke, baik. Kalau untuk pendataannya itu kalau untuk industri mikro kecil itu, jadi ada dua survei. Yang pertama itu survei industri mikro kecil triwulanan. Jadi itu didata untuk tiap triwulan untuk bagaimana melihat, nanti tujuannya adalah melihat indeks pertumbuhan produksi di industri mikro dan kecil. Kemudian ada survei industri mikro triwulanan tahunan. Nah ini pertanyaannya agak lebih banyak karena nanti akan melihat bagaimana tadi seperti kesulitan-kesulitan yang dialami oleh pelaku-pelaku usaha industri, kemudian bagaimana sumber permodalannya, apakah dia modal sendiri atau dari mungkin ada sumber dari bank, hutang di bank, atau di sumber apa namanya pinjam ke apa namanya kerabat, gitu juga ada pertanyaan di situ. Kemudian ada bagaimana, yaitu tadi seperti jumlah pekerjanya, jumlah apa profil pengusahanya, dia misalnya, jadi kalau di profil industri mikro kecil itu nanti terlihat pengusaha-pengusaha industri di Papua Barat ini apakah lulusan SMP, SMA ataupun sudah banyak yang diploma apa atau sarjana begitu. Nah, kemudian ada lagi survei industri besar triwulanan. Nah, kalau ini untuk indeks pertumbuhan di triwulanan untuk survei industri besar sedang. Kemudian juga survei industri besar sedang tahunan juga, atau biasanya kita survei tahunan perusahaan industri manufaktur. Nah ini juga hampir mirip seperti industri mikro kecil, jadi ini untuk survei tahunannya dilaksanakan di sekitar bulan April ini bulan ini sampai bulan September. September ya, September itu. Nah itu biasanya kita kalau pendataan ini biasanya kita meninggal dokumen, drop dokumen gitu, nanti kita ambil kembali kalau untuk itu.
0: Berarti itu yang disurvei ya, waktu disurvei itu ya.
1: Betul, disurvei. Jadi ada sekitar 4 survei ya.
0: 4 survei ya.
1: Iya, 4 survei.
0: Nah, ini kan saling menunjang, saling keterkaitan ya. Manfaatnya saling menguntungkan lah kalau mau dibilang. Nah, kalau untuk pemerintah sendiri, untuk pemerintah daerah, bagaimana data statistik industri ini bermanfaat untuk pemerintah daerah?
2: Ya, untuk manfaat yang bisa diambil dari pemerintah daerah tersendiri itu seperti datanya itu dapat digunakan untuk dalam menyusun program pembinaan industri begitu. Jadi dilakukan mana-mana industri yang perlu dibina gitu. Oh ini kita punya potensi di industri ini, kita lakukan pembinaan di industri ini, difokuskan ke industri tersebut. Kemudian dan juga bisa menentukan sektor unggulan dari daerah itu juga. Yeah. Jadi seperti tadi kan di kalau untuk di Manokwari industri unggulannya di mana? Terus kemudian yang di Bintuni ditentukan ini industri unggulan yang ini, kemudian di Kaimana, di Manokwari Selatan, di Pegaf, ini mana-mana saja industri unggulannya. Kemudian juga untuk merancang bantuan bagi pelaku usaha juga. Jadi dilihat mana yang menjadi programnya pemerintah itu, pemerintah daerah, mungkin mau membuat bantuan pelaku usaha gitu, UMKM gitu. Nah itu mana nih mau dibantu? Mungkin di bagian apa, seperti yang tadi mungkin industri pembuat kue begitu, biar dibantu mungkin permodalannya kah. Kemudian juga ada industri yang apa ya, industri kayak perikanan juga gitu. Jadi bisa dibantu begitu mungkin apa yang dibutuhkan gitu dari industri-industri tersebut gitu. Kemudian juga menyusun kebijakan investasi. Jadi dari pemerintah juga bisa melakukan penyusunan kebijakan investasi-investasi seperti apa yang perlu dilakukan gitu. Kemudian juga data statistik industri ini juga menjadi pendukung dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Jadi dari kalau untuk dari Pemda, data statistik industri itu seperti itu untuk yang dalam sebagai pendukung pembangunan ekonomi daerah.
0: Iya. Mungkin. Berarti pemerintah juga terbantukan, ya. Dari Pak Bayu mau ditambahkan dengan pertanyaan tadi?
3: Itu
0: ya. Oke. Okay. Nah, selama ini kan pelaku usaha ada yang tahu bahwa namanya pelaku usaha berarti mereka menjalankan usaha. Nah, mungkin buat yang mendengar saat ini ya, dialog interaktif kita pagi ini tentunya sangat menarik dan penting. Mungkin bisa diinformasikan ke pendengar juga tentang bagaimana pelaku usaha ini perlu untuk memahami data statistik industri. Agar mereka tidak salah langkah. Ya, oke. Dari Pak Bayu.
1: Oh ya. Baik, kalau misal apa namanya untuk memahami statistik industri ini, jadi biasanya jadi di publikasi kita itu kan kita bisa tahu ada berapa profil usaha, kemudian sektor mana-mana saja yang unggulan. Nah, ketika kita apa namanya sektor-sektor unggulan itu apa namanya? Dibaca ketika misalnya ada permasalahan ternyata permodalan begitu, permodalannya agak susah. Mungkin misalnya dari bank-bank atau dari apa? Sektor lain begitu bisa bank dari misalnya dari bank itu bisa mungkin memberikan kemudahan peminjaman atau persyaratan begitu misalnya karena misalnya kalau di profil kita kan ada alasan kenapa tidak meminjam bank. Nah itu kalau yang di terakhir itu kebanyakan mungkin tidak berminat untuk meminjam bank. Nah itu mungkin berarti dari sektor bank sendiri mungkin perlu membuat suatu program-program yang bisa menarik mungkin pelaku-pelaku industri untuk pinjam di bank sebagai bantuan permodalan. Nah, itu misalnya contohnya begitu begitu. Kemudian bagaimana kalau misalnya di ada juga kita tentang bimbingan, penyuluhan, pelatihan. Nah, itu kan bisa terlihat bagaimana berapa banyak orang yang sudah dapat pelatihan dan bimbingan misalnya. Nah, misalnya kalau ada yang misalnya dari persentasenya yang ikut bimbingan bimtek ini tuh masih rendah. Mungkin dari pemerintah daerah bisa membuat lebih banyak bimtek atau pelatihan kepada industri pengolahan di Papua Barat. Yeah. Itu contohnya begitu.
0: Berarti pelaku usaha setelah mereka paham ya, setelah mereka paham tentang hal ini, mereka juga sebenarnya secara tidak langsung terbantukan juga.
1: Betul.
0: Tadi misalnya masalah ke bank.
1: Ke bank, ya. Gitu. Bagaimana, apa namanya, apakah sebenarnya itu kita mau menangkap bagaimana profil pelaku-pelaku usaha industri di Papua Barat ini. Nah, kalau misalnya kan, mungkin ada juga kan nilai tambahnya, berarti nilai tambah itu berarti mungkin yang lebih menguntungkan mana. Itu juga bisa dilihat berarti untuk pelaku-pelaku usaha terjun mungkin ke bidang itu karena dia memiliki lebih banyak keuntungan dibandingkan sektor lain. Nah, itu.
0: Benar. Iya, Pak Abtal mau ditambahkan.
2: Iya. Mungkin kalau dari sisinya pelaku usaha begitu, kalau dari data statistik industri ini juga mereka juga bisa dapat memahami bahwa peluang pasar itu seperti apa gitu. Jadi mungkin di kabupaten ini atau di daerah sini belum ada industri tertentu begitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi peluang untuk dia membuka usaha seperti itu. Mungkin dia juga masih berpikir usaha seperti apa yang mau dibuat begitu, toh apa yang sangat diperlukan di daerah tersebut. Mungkin hasil dari industri tertentu bahan bakunya itu masih diambil dari kabupaten lain atau mungkin masih diambil dari provinsi lain gitu. Nah, mungkin bisa menjadi apa landasan bagi dia untuk membuka, jadi peluang buat dia membuka usaha industri tersebut di daerah yang belum ada gitu. Kemudian dia juga bisa memahami kondisi dari persaingan industrinya. Jadi mungkin oh kalau sudah industri makanan basah ini di daerah sini sudah banyak, sudah ada puluhan bahkan sampai ratusan gitu. Bah kalau saya buka lagi tidak terlalu menguntungkan karena banyak saingannya gitu. Mungkin dia bisa lebih apa memilih untuk membuka industri jenis yang lain yang lebih kreatif, yang lebih terbarukan. Dan juga mungkin kan bisa seperti yang tadi kesulitan-kesulitan dari industri-industri itu kan bisa terlihat juga. Oh, ini sebagian besar ini ada mengalami kesulitan dalam promosi digitalnya gitu. Nah, mungkin saya bisa bikin industri kue-kue tapi saya promosikan gitu di internet. Lebih promosikan di internet, dibuat website-nya gitu, dibikin tampilannya, terus dibikin Instagram. Itu kan sebanyak yang kalau mau dibilang Instagram, media sosial kan banyak yang apa akses gitu masyarakat. Jadi kalau terlewat satu kali saja itu kan bisa langsung jadi pelanggan itu.
0: Iya.
2: Jadi peluang-peluang usaha gitu. Jadi dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pelaku-pelaku usaha itu mungkin menjadi kelebihan dari pelaku usaha lain gitu, bisa menjadi peluang.
0: Iya. Baik, kalau kita berbicara ke depan nanti nih, untuk harapan ke depan ini. Nah, kira-kira menurut Pak Abtal atau Pak Bayu, kira-kira sektor apa saja yang bisa memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke depan? Dari Pak Bayu dulu.
1: Kalau sektor-sektor yang bisa dikembangkan ya, sebenarnya kalau di mana di Papua Barat ini kan yang kita lihat saja paling sebenarnya paling bisa dikembangkan itu adalah sektor di bidang pengolahan ikan itu, karena kan kita hasil ikan kita itu kan sangat banyak. Nah itu juga kadang ikan juga menjadi apa namanya salah satu pendorong inflasi ya. Nah itu kan berarti kan perlu adanya pengolahan ikan di Papua Barat ini supaya biar ikan-ikan yang kita langsung tangkap ini bisa kita olah, kemudian jadi ketika kita mau

0: Kaimana, Teluk Bintuni, Teluk Wondama.
1: Fak-fak.
0: Mungkin ya Fak-Fak, mungkin cuman Pegaf saja ya yang tidak ada akses ke laut ya.
2: Iya.
0: Karena di pegunungan kan. Nah, tapi kalau selain itu kan kabupaten-kabupaten lain kan punya akses ke laut,
2: iya.
0: Punya akses ke komoditas perikanan. Nah, kalau komoditas perikanannya kan berarti kan sangat besar ya,
2: iya.
0: Gitu potensinya
1: potensi,
0: gitu.
1: Betul.
0: Nah, apalagi kan juga banyak juga nelayan-nelayan juga,
2: iya.
0: Dari masyarakat juga gitu.
2: Karena kalau kita lihat nih di wilayah timur tuh ya lumayan lah dibandingkan dengan wilayah barat yang agak susah ikan ya.
0: Iya. Jadi kalau itu kan bisa dijadikan potensi juga untuk masing-masing daerah gitu. Kalau pemerintah
2: ya.
0: Daerahnya bisa melihat, oh ini banyak ini hasil dari perikanan gitu. Nah kalau perikanannya hasilnya cuma dijual saja ikan mentah begitu, kan
2: sudah
0: tidak,
2: biasa, ya.
0: Ya itu memang lumayan juga. Cuman kan tidak bisa sampai tahan lama juga,
2: iya.
0: Kan kalau produksi yang
2: kalau ikan mentah ini kan mungkin
0: mentah,
2: bisa digoreng
0: gitu.
2: Aja langsung dimakan gitu ya.
0: Ya, tapi kalau untuk kita olah lagi menjadi tadi seperti tadi ikan kaleng gitu kan,
2: iya.
0: Itu kan nilai tambahnya lagi,
2: iya.
0: Jadi lebih besar lagi. Padahal kalengnya cuman segini tapi apa bisa nilainya
2: iya.
0: Berkali-kali lipat gitu,
2: iya.
0: Kan. Kalau kita
2: benar.
0: Lihat seperti ikan-ikan kaleng yang ada di mall atau di toko-toko begitu,
2: iya.
0: Kan, wah harganya juga kan lumayan toh.
2: Iya.
0: Itu satu ikan yang besar itu sudah bisa bikin berapa
2: jadi
0: kaleng
2: berapa
0: itu.
2: Kaleng itu ya.
0: Iya kan lumayan kan,
2: iya.
0: Harganya daripada dijual langsung-langsung begitu terus dibikin jadi kaleng-kalengan juga kan sudah nilai tambahnya besar terus juga tahan lama. Jadi ya.
2: Berarti itu bisa jadi prospek kedepannya ya.
0: Ya
2: nah saya sempat lupa nih, kalau bagaimana kalau dengan industri kreatif nih? Industri kreatif ini kan misalnya kerajinan tangan atau ya pokoknya kreatif lah. Ini apakah juga masuk didata oleh BPS?
1: Ya kalau untuk industri kreatif mungkin. Tidak memang ada sebenarnya ada pendataannya sendiri, cuman tidak semua. Kalau untuk di yang sektor kreatif ini masuk ke industri itu, kalau di KPL itu mungkin ya seperti tadi yang kerajinan, kemungkinan apa namanya apa sih kalau untuk industri musik itu nanti mungkin kalau KPL-nya bukan di industri pengolahan tapi di

0: Ini kan
1: Karena
0: termasuk juga membantu
1: membantu ya
0: membantu
1: betul.
0: mereka ya.
1: Betul.
0: Dari Pak Akta mau ditambahkan?
2: Ya. Mungkin
0: Untuk
2: kalau
0: user
2: untuk
0: kritis.
2: selain yang mungkin juga ada yang kayak mahkota.
0: Iya,
2: mahkota. Mahkota-mahkota begitu
0: yang,
2: kan juga kan.
0: Iya, benar-benar.
2: Itu kan lumayan juga itu
0: Iya.
2: bisa dijadikan oleh-oleh. Kalau macam kayak kalau macam saya pernah di Bintuni juga kalau upacara
0: Ya, biasa.
2: 17-an
0: Iya.
2: itu juga kita dibilang dipakai apa
0: mahkota-mahkota
2: dari ada yang dari bulu ayam, ada yang pakai dari bulu kasuari juga ada.
0: Biasanya dipakai juga mereka butuh pas karnaval, pas pameran juga.
2: Pameran juga
0: iya.
2: Gitu. Jadi produksi-produksi industri-industri yang kreatif seperti begitu juga sangat membantu dalam memperkenalkan daerah-daerahnya begitu. Jadi kalau misalkan ada pengunjung-pengunjung yang dari luar kota atau luar provinsi mungkin datang bisa dapat cenderamata seperti itu atau mungkin mereka ingin membelinya juga. Jadi sebagai kenang-kenangan juga kan kalau
0: iya.
2: Dibawa pulang gitu. Wah, ini saya bawa tas nukin
1: tuh,
2: ini dari
1: gitu.
2: Papua ini gitu.
0: Iya.
2: Ini mahkota dari bulu kasuari nih gitu.
0: Iya.
2: Bisa
1: signature-nya.
2: Ya, signature-nya begitu. Jadi ya menurut saya sudah bagus gitu kalau
0: iya.
2: Untuk bisa
1: kalau yang
2: kembangkan.
1: Kalau yang dalam waktu dekat ini juga sebenarnya industri di apa ya mungkin pakaian begitu ya karena kan sekarang kan lagi Piala
0: iya.
1: Dunia begitu.
0: Benar.
1: Mungkin bisa
0: dua
1: membuat betul dua momen sekaligus di apa Papua Barat ini berarti atau khususnya di Manokwari ini kan jadi misalnya Papua apa ada Piala Dunia ini mungkin bisa ada pesanan-pesanan buat kaos bola atau apa yang
0: iya.
1: Untuk karena kan kalau saya memang kalau saya kan dari Jawa jadi pas di sini benar-benar kalau Piala Dunia itu benar-benar wah ini
0: iya.
1: Udah kayak
0: euforianya
1: sudah terlalu kayak ini kayaknya Amerika yang kesini kayaknya ini
0: iya.
1: Piala Dunia tuan rumahnya di Manokwari nih karena semua hampir
0: iya.
1: Semua pasti ada yang Spanyol, Argentina
0: okay.
1: Dan lain-lain
0: iya.
1: Itu mungkin prospek paling terdekat mungkin itu juga ya.
0: Iya, itu peluang apa usaha juga.
1: Betul.
0: Nah, ya baik untuk statistik industri ini bagaimana bisa mendukung pembangunan Papua Barat ke depannya sebelum kita closing statement ini? Dari Pak Aftal.
2: Oh, iya. Jadi peran statistik industri dalam mendukung pembangunan Papua Barat ke depannya ini dia dapat menggambarkan seperti apa sektor industri itu di Papua Barat. Jadi kalau dari dalam mendukung itu kita memberikan gambaran statistik industri itu seperti apa. Nah, dari gambaran itu, dari data-data itu yang sudah bisa menggambarkan itu dari masing-masing pihak bagaimana
0: ya.
2: Cara melihatnya gitu.
0: Iya.
2: Apakah mau diambil kesempatannya atau tidak gitu? Mau diambil potensinya atau tidak gitu. Nah, itu dari masing-masing pihak melihatnya sebenarnya.
0: Iya.
2: Kalau kita itu sebenarnya cuman memberikan gambarannya saja gitu. Oh, ini datanya statistik industri. Ada industri makan minum, ada industri migas, ada industri pakaian dan lain-lain semuanya sudah lengkap. Nah, nanti dilihat saja dari pelaku usaha mana yang mau dikembangkan, mana yang mau di apa, mana peluang yang terbaik gitu. Kalau untuk yang dari pemerintahnya juga, mana yang perlu dilakukan kebijakan-kebijakan mana yang perlu diperbaiki, mana yang dapat membantu program-program dari pemerintah juga gitu untuk memajukan daerah-daerahnya. Karena
0: ya.
2: Untuk industri ini kalau mau dibilang ini merupakan yang salah satu yang penting juga gitu dalam perekonomian Papua Barat. Selain kalau mungkin dari Papua Barat sendiri di sektor pertanian gitu.
0: Iya.
2: Nah, kalau mungkin kan kalau sektor pertaniannya sudah dimantapkan, dibaguskan, kemudian masuk ke sektor industrinya gitu karena hasil-hasil pertanian juga kan sebagian juga masuk ke industri akan diolah gitu mau jadi apa gitu jadi diolah Kemudian kalau sektor ini

0: industrinya sudah ditingkatkan, sudah bagus, nah nanti akan berdampak ke sektor-sektor lain karena sektor industri ini termasuk sektor krusialnya gitu. Nah, jadi kalau hasil-hasil dari sektor industri akan dibawa ke daerah lain atau ke tempat lain gitu. Distribusinya kan masuk di sektor transportasi angkutan gitu kan. Kemudian kalau hasil dari industri ini juga diperdagangkan, dijual belikan, berarti itu masuk ke sektor perdagangan juga kan. Jadi nilai apa? Nilai tambahnya multiplier efeknya jadi lebih besar begitu karena dia kalau mau dibilang di tengah-tengahnya begitu dari sektor-sektor yang lain gitu.
1: Iya. Seperti itu. Baik. Kita punya waktu tersisa sekitar 4 menit nih. Nah, ini masih dalam closing statement nih. Kita ke Pak Bayu dulu. Apa pesan BPS untuk masyarakat terkait pemanfaatan data statistik industri?
2: Oke, jadi dalam pemanfaatan data statistik industri ini ya seperti disampaikan ya kita perlu benar-benar bagaimana melihat industri ini sebagai leading sector. Jadi sebagai leading sector ini mau dibawa kemana arah apa sektor industri ini, apakah kita mau kembangkan atau mau stagnan saja begitu. Yeah. Nah, jadi dalam apa namanya sektor industri ini kan kita karena kita juga kalau misalnya kita mau kembangkan, nah kita kembangkan itu kan perlu kita lihat juga bagaimana gambarannya seperti apa. Nah, jadi ketika nanti misalnya ada petugas statistik, petugas BPS datang untuk pendataan, ya mohon untuk diterima dan dijawab dengan jujur karena biasanya kita melakukan pendataan itu tidak ada kaitannya dengan pajak. Jadi kita benar-benar ingin menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi khususnya di bagaimana gambaran ekonomi industri di Papua Barat ini atau khususnya dan Indonesia. Jadi bagaimana apakah industri ini stagnan ataukah memang berkembang ke depan atau misalnya kalau misalnya pun menurun, jadi kan kita perlu akan ada mengambil langkah-langkah untuk membuat industri ini tetap berkembang karena kan ya sesuai data yang kita sajikan statistik industri ini kan memang ya itu tadi saya bilang dia sektor utama di Papua Barat ini yang nanti akan multiplier efeknya ke sektor-sektor lain juga akan menambah nilai-nilai di sektor-sektor lain. Mungkin itu saja sih.
1: Iya. Pak Abtal.
0: Ya, kalau dari saya untuk statistik industri ini lebih ke ini dalam pendataannya gitu.
1: Iya.
0: Ya, kalau saya mungkin lebih ke situ karena kita memohon kerjasama untuk pelaku-pelaku usaha, baik yang usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, atau usaha yang besar, begitu kan. Kita meminta kerjasamanya ketika kita melakukan pendataan, itu mohon kerjasamanya diterima dengan baik petugasnya, kemudian berkolaborasi juga, mengenai data-data yang ditanyakan, kemudian memberikan informasi yang relevan, yang sesuai, dan yang akurat, agar nanti kita dapat memproduksi hasil dari statistik industri ini yang akurat juga, tepat sasaran, dan merepresentasikan gambaran sektor industri itu di wilayah Papua Barat gitu. Jadi dengan hasil yang tepat sasaran, yang akurat, yang menyeluruh juga, itu juga akan bermanfaat juga untuk pelaku-pelaku usaha juga, bahkan untuk masyarakat umum juga, dan juga sebagai dasar pemerintah daerah juga untuk melakukan kebijakan dan program-program yang lebih tepat sasaran juga. Mungkin seperti itu.
1: Iya. Baik, terima kasih Pak Aptal, Pak Bayu, bincang-bincang kita di pagi hari ini dalam dialog interaktif.
0: Terima kasih.
1: Semoga apa yang dibagikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih Pak.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, pendengar, demikian perjumpaan kita dalam dialog interaktif bersama BPS Papua Barat dengan topik tadi statistik industri, potret dan peran industri dalam mendukung perekonomian Papua Barat. Ya, dan kiranya sukses ya untuk kita semua. Sukses datanya. Iya. Baik, saya Limansara pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi dalam dialog mendatang, tentunya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Kita akan tutup acara ini dan kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 Jakarta.
3: Dialog interaktif hari ini. Sampai jumpa.